Pukul 7 pagi ini kita kembali nyapain kamu di Pro 2 untuk lagu pilihan kamu di Pro 2 dari bandnya siapa? The Massive pagi ini. Ya, The Massive punya 3 lagu yang bisa di-vote dan di-request oleh teman-temanku semuanya di Pro 2 pagi ini. Siapa yang gak kenal sama The Massive, grup band yang udah lama banget guys ya. Ya, 3 lagu dari miliknya The Massive ya bisa di-vote dan di-request pagi ini teman-teman. Nah, yang pengen dengerin lagu dari miliknya The Massive, 3 lagu. Pertama lagu berjudul Cinema. Lagu ini sempat dirilis tahun 2022. Samar di tahun 2019 dan Kesempatan Bersamamu ya bisa di-vote di Pro 2 pagi ini. Kalau lagu berjudul Cinema itu doi mereka begitu ya, tepatnya The Massive ini berkolaborasi bareng sama Firza Besari. Yang penasaran banget pengen denger lagunya boleh merapat pagi ini. Caranya gimana bang? Gampang kah? Susah kah? Susah kali? Enggak dong. Gampang dong teman-teman ya. Gampang aja merapat di Pro 2 pagi ini di 0857 504741. Udah gak enak nih tenggorokan teman-teman ya. Kemarin kering guys. Iya, kering kerontang ya. Air minum terus nih ya. Minum air putih terus kalau kemarin-kemarin. Sekarang agak-agak lumayan lah teman-teman ya. Agak lancar aja ya. Boleh merapat di Pro 2 pagi ini di 0857 504741. Ulang bang, ulang. Ulang lagi. Oke, 0857 504741 ya. Langsung di payment ya. Jualan dong ya. Jadi boleh merapat ya. Lagu The Massive pertama berjudul tadi ya, mana tadi ya lagunya? Nah ini Cinema, terus juga Samar dan Kesempatan Bersamamu. Durasi kita gak lama teman-teman ya, jam 7 sampai jam 7 lewatnya 20 menit aja pagi ini. Nah kalau ini lagunya si Manjola ya. Jadi latar kita ya, kita ganti aja lah ya. Latarnya jangan Manjola bang, yang lain dong bang bro. Ya udah kasih backsound aja teman-teman ya. Ngomongin seputar The Massive dengan sejarah panjangnya. Nah mereka pertama kali dibentuk tahun berapa tau nggak? Tahun 2003, tempatnya Maret kemarin teman-teman ya. Jadi 3 Maret mereka anif ya. Jadi 3 Maret 2023 tepatnya. Nama The Massive sendiri berasal dari kata dalam bahasa Inggris massive, sebagai semacam penghargaan agar bisa meraih hasil sebagai sebaik mungkin gitu ya di kancah musik nasional. Setelah itu tahun 2006 Massive sebelum berganti nama menjadi The Massive pernah memulai debut album pertama mereka berjudul Menuju Nirwana di bawah label indie Melta Music Indonesia. Namun album pertama mereka dengan nama Massive kurang laku di pasaran. Nama mereka mulai melambung setelah berhasil memenangkan kompetisi musik My Life Wanted pada tahun 2007 dengan juara satu dengan mengalahkan beberapa konsisten lain kayak misalnya Geisha, ada Nur Rivera, ada Beautiful Monday dan Coin dan masih banyak lagi. Mereka pada saat ngikutin ajang kompetisi A My Life Wanted di tahun 2007 itu udah berganti nama dari awalnya Massive menjadi The Massive dengan hit single mereka Tak Bisa Hidup Tanpamu. Nah, The Massive akhirnya merilis debut album pertama mereka berjudul Perubahan di tahun 2008 dengan judul lagu Cinta Ini Membunuhku sebagai lagu andalan mereka. Lagu ini sangat populer banget nih sehingga semakin ngelambungin nama mereka di kancah musik nasional. Kemudian di akhir tahun 2008 The Massive membuat wadah perkumpulan bagi para penggemarnya dengan nama Massiver. Di bawah kontrak Musika, perusahaan label musik besar di Indonesia, The Massive merilis album pertama mereka berjudul Perubahan dan tahun 2008 dengan lagu andalan Cinta Ini Membunuhku, The Massive mulai diperhitungkan di kancah musik nasional. Tahun 2009, The Massive kembali merilis 2 single ke dalam satu mini album mereka, Special Edition. Nah, dengan lagu berjudul Mohon Ampun Aku dan lagu berjudul Jangan Menyerah. Jadi kata Sirian sebagai seorang vokalis dari band The Massive, proses pembuatan mini album ini sangat singkat dan dirilis untuk menyongsong bulan Ramadan di tahun 1430 Hijriah ya, jatuh menjelang akhir bulan Agustus tuh di tahun 2009 geng. Meski kedua lagu ini bukan dimaksudkan sebagai lagu religius, tapi unsur ketuhanan dan agamanya sangat kental banget nih untuk lagu itu. Kedua lagu ini sukses ngedobrak rekor penjualan dan mengukuhkan The Massive sebagai
sebagai band top Indonesia dengan rekor penjualan digital sekitar 7,5 juta kali unduh, teman-teman. Yang jelas memang kepopuleran dari The Massive memicu band ini ya, memicu band ini untuk bereksperimen dengan berbagai genre pada album kedua mereka, Perjalanan, pada tahun 2010 dengan hit single yakni Rindu Setengah Mati, Sudahi Perih Ini, Apa Salahku, Semakin dan Jangan Pergi. Pada album kedua ini mereka bekerjasama dengan Kevin Aprilio untuk ngebuat lagu sendu yang sukses banget ngejadikan soundtrack sinetron berjudul Kejora dan Bintang, yaitu Rindu Setengah Mati. Album ini dijual di toko kaset di seluruh Malaysia kala itu ya, termasuk juga di online store nih teman-teman. Masih berlanjut ya, kemudian dilanjutkan dengan album ketiga mereka berjudul Persiapan tahun 2012. Album ketiga masih berjumlah 12 lagu dengan hit single Natural, Pergilah Kasih, Aku Kehilanganmu, Nyaman, dan album ini dijual di toko begitu ya, dan online store, pokoknya banyaklah meledak itu teman-teman ya. Yaudah, kita langsung kasih kamu lagu dari miliknya The Massive yang di request oleh teman kita pagi ini. Thank you banget buat kamu Bang Dika ya. Bang Dika orang sebelah itu tuh. Bang Dika ya. Nimbun di Prodo pagi ini, thank you banget ya. Orang Baning, kita kasih lagu dari The Massive berjudul yang di vote juga sama Bang Dika ya. Cinema featuring bareng sama Firsa Besari. Enjoy.

Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Kita masih berlanjut di Pro 2 pagi ini ya, masih ngomongin seputar Demasif yang pagi ini kita ulas sampai jam 7 lewatnya 20 menit. Jadi member dari anggota band Demasif ya, dari dulu sampai sekarang itu langgeng banget teman-teman ya. Walaupun udah ada yang ini sih ya. Ada Rian Eki Pradipta di vokalis utama ya, dari 2003 sampai sekarang. Ada Nurul Damar Ramadan ya, vokal latar 2003 sampai 2000 sampai sekarang teman-teman ya. Ada Dewiki Aditya Marsal, ada Ray Kurniawan Iskandar Dinata. Di drummernya ada Wahyu Piaji teman-teman. Kalau ada anggota atau member tambahan itu ada Laura Devils di keyboardist, itu 2024 kemarin sampai sekarang. Ada mantan anggota tambahan juga, mantan anggota tambahan dari member Demasif ada Fergi Harindah Hussein, ada Reobi juga di keyboardist teman-teman ya. Album studio mereka ada Menuju Nirwana sebagai band pertama mereka, Massive ya. Kemudian juga ada album berjudul Perubahan di 2008. Kemudian 2010 ada Perjalanan, 2012 itu ada Persiapan, Hidup Lebih Indah tahun 2014, The Massive tahun 2016, Love 2019, Time di 2022, dan X di 2024. Album religi mereka itu The Massive with Rife 2016 ya. Jadi untuk album kompilasinya ada Indahnya Bulan Suci, Kami Mengenang Rintu Harahap, sampai the single The Massive ya di 2024. Single utamanya Tak Bisa Hidup Tanpamu mulai dari 2007 sampai sekarang ya. 2025 Bahagia Sejak Pertama, dan On Our Own gitu ya, 2026. Ya udah, ini lagu terakhir kita di pagi ini. Thank you banget buat yang udah nimbrung dan bergabung sama kami di Pro 2. Lagu terakhir dari miliknya The Massive kita kasih buat kamu, judulnya Kesempatan Bersamamu, menemani kamu di Pro 2. Nanti akan ada tips pagi, akan aku hadirkan temani kamu di Pro 2 pagi ini. So, tetap bersama kami di Pro 2.

orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sebelum kamu aku kasih lagu dari miliknya Roni Parulian dengan pesona sederhananya, kamu tahu gak sih nomor 2 ya, ngerasa paling tidak beruntung dan terjebak dengan pekerjaan ya, ataupun dengan bekerja selama liburan. Nah, apakah kamu menderita ya? Apakah kamu sedih ataupun galau? Nah, mungkin ini menyedihkan gitu ya, terjebak di kantor, gak ada yang, ya yang lain libur kamu masih masuk gitu ya, atau dibebani dengan pergantian jadwal kerja yang panjang, sementara teman-teman kamu ya, sementara teman kamu dan keluarga kamu nikmatin perayaan misalnya. Tapi kalau tidak mungkin, tapi jika tidak mungkin kamu bisa keluar dari sana, teman-teman ya. Ada beberapa tips sederhana setidaknya akan bikin pekerjaan kamu ya, setidaknya akan membuat pekerjaan selama liburan lebih mudah dilakuin ya. Jadi karena kalau hari ini kan libur bersama nih, tapi pastinya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kamu kerjain, dan itu harus ke kantor misal begitu ya. Pertama, perjelas prioritas pekerjaan kamu nih. Pada saat kamu mengetahui bahwa kamu bekerja selama liburan, tanyain dulu nih pada atasan kamu apakah prioritas bisnisnya untuk hari-hari itu ya, untuk hari-hari tersebut. Kemudian jadwalkan terlebih dahulu sehingga kamu bisa menyelesaikan pekerjaan sebanyak mungkin lebih awal. Buat kesepakatan dengan atasan kamu untuk mengkondisikan jam kerja kamu pada hari-hari tertentu sehingga kamu tidak terlalu, ya kan, tidak perlu begitu ya bekerja seharian ataupun bergantian. Berikutnya, datang dengan alternatif. Tanyakan atasan ya, tanyain gitu ya ke atasan kamu apakah kamu bisa ngebagi shift dengan rekan lain atau bekerja dari rumah untuk ngebuatnya lebih mudah. Kamu juga bisa mencapai kesepakatan dengan atasan kamu sehingga kamu gak perlu bekerja selama liburan besar berikutnya ya. Dan bahkan bernegosiasi untuk mengganti hari libur bertepatan dengan liburan besar berikutnya. Nah, dan itu adalah keadilan, teman-teman ya. Habis itu rayakan terlebih dahulu ataupun sesudahnya. Kamu tidak harus merayakan pada hari H, mintalah teman dan anggota keluarga kamu untuk ngebuat pengecualian dan rayakan sebelum ataupun segera setelah siapa yang tidak menghargainya ya. Lebih tepatnya siapa yang tidak menghargai alasan baik untuk pesta. Dengan cara ini kamu tidak akan benar-benar ditinggalin, teman-teman ya.

batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh.

Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, dan pemahaman filsafat serta hiburan. Oleh karena itu, wayang dianggap memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa serta peradaban Indonesia. Diperkirakan, wayang mulai dikenal dan berkembang di Nusantara sejak 1500 sebelum Masehi sebagai bagian ritual. Seiring perkembangan zaman, wayang tetap bertahan hidup dan terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh agama serta nilai-nilai budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia. Proses akulturasi ini berlangsung sejak lama, sehingga seni wayang memiliki daya tahan dan daya kembang yang tinggi. Tahu nggak sih teman Pro 2, tercatat ada 60 jenis wayang dalam data warisan budaya tak benda Indonesia loh. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. UNESCO, lembaga yang mewadahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Ini Indonesiaku.

enggak, kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Kita masih Pro 2. Kita masih semangat menyapa kamu di jam 7:57 pagi ini ya. Teman Pro 2, ada yang bilang ini kalau hari ini kan masuk libur nih gitu ya. Coba kalau bisa liburnya hari Kamis, wah bisa jadi libur panjang tuh teman-teman. Mau itu liburnya panjang ataupun liburnya pendek teman-teman ya. Jadi yang bisa berliburan ya selamat berliburan. Yang bekerja di hari libur ya enjoy aja lah. Mungkin bisa juga buat kamu yang pengen berliburan tapi kerjanya masih tetap ada dan harus dikerjain. Mungkin bisa ngelakuin beberapa tips sederhana. Misalnya dengan bikin list pekerjaan yang jadi prioritas misalnya gitu ya. Ngebuat daftar pekerjaan yang menjadi prioritas dan perlu diselesaikan terlebih dahulu, itu penting banget. Misalnya kamu bisa ngerjain tugas yang memang hampir memasuki waktu deadline dan punya urgensi yang cukup gede ya. Dengan melakukan tips yang sederhana ini, kamu bisa fokus ya, kamu punya fokus utama yang yang wajib lah gitu ya untuk tugas-tugas yang masih numpuk. Kalau kamu ingin menyelesaikan semua kerjaan sekaligus, dan hal ini justru malah berisiko ngebuat kamu jadi burn out. Nah, energi kamu terkuras gitu ya, sampai dengan tugas-tugas yang dikerjakan tidak berbuah maksimal. Jadi kalau dikerjain secara sepenuhnya kayaknya berat banget teman-teman ya, harus emang ada beberapa skala prioritasnya teman-teman ya. Berikutnya lagi, saat ngedekatin libur ya, mendekati libur panjang, mungkin kamu tergoda gitu ya untuk menambah jam kerja sampai lembur supaya semua tugasnya cepat selesai. Dan gak heran mungkin aja kamu ngerasa cara ini lebih efektif nih untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang numpuk sekaligus. Namun kalau kamu terus memaksakan lembur, energi kamu itu bisa terkuras, waktu istirahat berkurang bahkan sebelum libur dimulai. Karena itu ya, daripada terus nambah jam kerja, tetaplah batasi kerja harian kamu ya. Tetapkan batas kerja harian kamu, fokuskan pekerjaan di jam tersebut, lalu berhenti dah ya, berhenti dan gunakan waktu sisanya untuk recharge energi kalian, Tamra 2. Menjelang libur panjang misalnya ya, sebaiknya jangan menambah pekerjaan baru yang sebenarnya tidak urgen. Fokuskan sisa waktu yang kamu punya untuk merapikan dokumen, membalas pesan penting, serta menuntaskan tugas yang progresnya sudah hampir selesai. Kalau ada permintaan baru yang bisa ditunda, coba jadwalkan untuk dikerjakan setelah kamu kembali. Cara ini membantu mencegah pekerjaan kamu menumpuk di menit-menit terakhir dan ngurangin resiko ya. Resiko ada tugas yang setengah jalan. Nah, itu kadang-kadang bikin kepikiran teman-teman.

Pro 2, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengejakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Cukup ke depan juga buntu. Wah, pas banget nih dengan lagu yang tujuan. Pagi ini teman kamu Pro 2 untuk Hits in the Morning. Di hari ini dalam sejarah 25 Agustus, selain memperingati peringatan Maulid Nabi, teman-teman ya juga diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional ataupun Hapernas di Indonesia. Memang sempat menyatukan, tapi tangan kita yang memisahkan. Jadi hari ini diperingati dalam rangka upaya terselenggaranya kebutuhan perumahan ya, perumahan rakyat, dan tahun ini merupakan peringatan yang ke-16 nih. Mengutip laman Kemen PUPR, tema peringatan Hari Perumahan Nasional ataupun Hapernas ke-16 tahun 2024 adalah digitalisasi perumahan. Sejarah Hari Perumahan Nasional bermula dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat pada tanggal 25 hingga 30 Agustus 1950 yang dibuka oleh Muhammad Hatta. Dalam kongres ini, Muhammad Hatta menyampaikan bahwa cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan mustahil apabila mau bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Nah, kemudian pada tanggal 6 Agustus 2008, maka lahirlah sebuah keputusan Menteri Negara Perumahan Nasional nomor 46/KPTS/M/2008 tentang perumahan nasional. Dalam keputusan itu ditetapkan bahwa tanggal 25 Agustus adalah untuk diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional. Nah, untuk penyelenggaraan peringatan Hari Perumahan Nasional ataupun Hapernas setiap tahunnya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR nih, sebagai bentuk kampanye peningkatan kepedulian serta menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak. Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi sektor perumahan di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah dampak ekonomi global yang tidak menentu yang dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam pengembang dalam ya pemerintah dan pengembang tepatnya dalam menyediakan perumahan yang terjangkau. Selain itu perumahan ini, ya perubahan iklim tepatnya juga menjadi tantangan serius mengingat banyaknya pemukiman yang rentan terhadap bencana dalam bencana alam. Contohnya seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Namun di tengah berbagai tantangan ini, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyediaan hunian layak. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang memungkinkan pembangunan rumah dengan biaya lebih murah dan waktu yang lebih cepat. Teknologi konstruksi seperti modular dan prefabrikasi telah terbukti mampu mengurangi biaya dan pembangunan secara signifikan. Selain itu, pemerintah juga semakin gencar mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan. Konsep green building semakin populer di kalangan pengembang yang tidak hanya fokus pada efisiensi energi, tapi juga pada penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pembangunan perubahan, ya. Dapat mengurangi dampak negatif pembangunan perumahan terhadap lingkungan.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Dia campur dia anak orang istokong kok, baik itu kalau bisa ada orang tua kak, nasihat, nanti kalau orang tua sudah tidak ada, ayo.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2, masih Semar menyapa kamu di pukul 8 pagi ini lewatnya 34 menit. Masih menyapa kamu, dan kalau tadi tentang peringatan Hari Perumahan Nasional tanggal 25 Agustus 2026, nah di tanggal 25 Agustus juga diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional ya di Filipina, dan di mana ya ini memperingati tentang keberanian ya dari masyarakat, tepatnya dari masyarakat Filipina yang kala itu berjuang demi kemerdekaan bangsa. Melansir laman National Today, Filipina merupakan negara kepulauan yang indah. Namun di balik keindahan itu terdapat sejarah panjang yang penuh pergolakan dan perjuangan untuk meraih kebebasan. Jadi setiap Senin terakhir ya di bulan Agustus, masyarakat Filipina mengenang Cry of Pugad Lawin, sebuah peristiwa penting dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Filipina. Berawal dari Ferdinand Magellan yang mengklaim Filipina sebagai wilayah kekuasaan Spanyol dalam ekspedisinya pada 1542. Setelah sekitar 300 tahun berada di bawah pemerintahan kolonial Spanyol dan menyadari bahwa Spanyol tidak berniat mengurangi cengkeramannya atas wilayah kepulauan tersebut, gerakan Katipunan yang dipimpin oleh Andreas Bonifacio melancarkan pemberontakan bersenjata. Gerakan Bonifacio dan para pengikutnya secara terbuka merobek cedulas mereka, yaitu surat keterangan tempat tinggal yang diterbitkan oleh pemerintah Spanyol sambil meneriakkan hidup Filipina. Tindakan ini kemudian menjadi pemicu dimulainya revolusi. Meskipun Spanyol akhirnya berhasil mengalahkan Bonifacio dan pasukannya, pemberontakan tersebut menginspirasi gelombang-gelombang perlawanan di berbagai wilayah Filipina. Perjuangan itu pada akhirnya berkontribusi terhadap Perang Spanyol Amerika pada tahun 1899, berdirinya Republik Filipina pertama. Hari ini diperingati setiap tahunnya, ya. Hari ini diperingati setiap tahun untuk mengenang para pahlawan, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, dan berjuang dalam revolusi Filipina serta berbagai perjuangan setelahnya. Masyarakat dapat mengenang pengorbanan mereka, mempelajari kisah perjuangannya, dan mengikuti berbagai kegiatan peringatan yang dilakukan ataupun dilaksanakan di Filipina.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

0: kita masih berlanjut di Pulau 2. Yes, pagi ini menyapa kalian teman Pulau 2 di hari Selasa ini. Lalu lintas cukup ramai pagi ini, kalau Fangurai didominasi oleh kendaraan ekspedisi ya, angkutan-angkutan barang besar teman-teman ya, beberapa mobil kendaraan pribadi dan kendaraan-kendaraan warga masyarakat yang berlalu-lalang, baik itu dari warga lokal ya ataupun pengendara dari luar daerah ya. Jadi tetap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap ikutin rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2 ya. Penting bagi kita saling mengingatkan untuk menjaga keselamatan. Jika lelah, lebih baik alangkah baiknya berhenti sejenak untuk mungkin minum dulu ya kan, stretching dulu gitu ya, mungkin penat udah 1 jaman begitu atau 2 jaman duduk di kendaraannya, baik itu di mobil ataupun di kendaraan motor begitu ya. Jadi kadang-kadang kan bikin penat ya, kita perlu peregangan ataupun stretching teman-teman ya. Tidak ada yang salah untuk hal itu, daripada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi teman Pro 2. 25 Agustus 2026 juga diperingati di setiap tahunnya di Korea Utara ya. Hari ini untuk memperingati kebijakan khas Korea Utara mengutamakan militer. Nah, melansir National Today, Hari Sogun merupakan salah satu hari peringatan penting di Korea Utara. Meskipun sebagian pihak berpendapat bahwa makna hari ini telah berkurang seiring waktu, atau bahwa peringatannya hanya menjadi bagian dari pemujaan terhadap keluarga Kim, sejarah Sogun tetap menjadi bagian penting bagi negara Korea Utara. Sogun berarti militer sebagai yang utama ataupun military first, sebuah prinsip yang pernah menjadi salah satu doktrin pemerintah Korea Utara selama beberapa dekade. Akar gagasan itu dapat ditelusuri hingga perjuangan melawan Jepang pada tahun 1930-an ketika Kim Dae-sung, pendiri Korea Utara, memainkan peran penting dalam gerakan itu. Setelah mengunjungi divisi ke-105 Ryukyongsu di Seoul bersama ayahnya, putra sekaligus penerusnya Kim Jong-il kemudian mengembangkan konsep Sogun. Divisi ini memiliki arti penting dalam sejarah Korea Utara karena terlibat dalam salah satu kemajuan militer penting dari Seoul menuju Taejon ataupun Daejeon selama Perang Korea. Dalam kunjungannya ke divisi tank tersebut, Kim Jong-il mengembangkan sistem yang menempatkan militer sebagai prioritas dan mengelompokkan masyarakat ke dalam 3 kelompok besar. Prioritas utama diberikan kepada militer dan tentara rakyat Korea ataupun KPA. Ia meyakini bahwa sebagai persoalan dalam masyarakat dapat diatasi dengan memberikan perhatian utama pada urusan militer. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan di bawah pemerintahan Kim Jong-un, konsep Sogun dinilai semakin berkurang pengaruhnya. Hal ini berkaitan dengan upaya menyeimbangkan peran Partai Pekerja Korea ataupun Worker Party of Korea dan Tentara Rakyat Korea. Pada masa pemerintahan sebelumnya, KPA memiliki posisi yang sangat dominan. Istilah Sogun juga kemudian digunakan secara lebih longgar untuk menggambarkan sesuatu yang dianggap baik. Seiring menurunnya kondisi kehidupan sebagian anggota militer, Hari Sogun pada akhirnya dianggap berfungsi atau semakin berfungsi sebagai hari untuk mengenang dan menonjolkan sosok serta warisan dari King Jong-il.
1: Kita clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, Buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu redaku.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu. Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317

0: sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.
1: Pukul 9 kembali menyapa kamu di Pro 2 di segmen Asta Cita Kita Tema Pro 2. Nah, kali ini ada tema menarik bakal kita ulas ya di hari ini tentang moderasi beragama. Jadi, moderasi beragama tidak cukup hanya menjadi wacana. Nilai toleransi dan persaudaraan lintas agama ini perlu diwujudkan melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Pandangan ini disampaikan oleh Teresia Puji Astuti ya, selaku Sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan atau HAK ya, Keuskupan Malang dan Wakil Sekretaris Jenderal FKAUB dalam talkshow teranyarnya dalam Agustus ini ya, di mana ia mengatakan jika Komisi HAK Keuskupan Malang menjalankan sejumlah kegiatan untuk membangun komunikasi dan kepercayaan antar umat beragama. Salah satunya melalui ajang sana ataupun silaturahmi ya. Silaturahmi saat perayaan hari besar keagamaan gitu. Menurutnya silaturahmi lintas agama menjadi salah satu cara menjaga komunikasi tetap terbuka. Hubungan yang terbangun juga dapat membantu menyelesaikan persoalan secara lebih tenang ketika terjadi perbedaan atau masalah begitu di masyarakat. Selain itu, Komisi HAK juga melakukan visitasi ke seksi HAK di paroki-paroki sekeuskupan Malang untuk mendorong kegiatan moderasi sesuai dengan karakter masing-masing wilayah. Ia juga mengatakan jika moderasi tidak boleh berhenti di tingkat lembaga dan menilai pendekatan ini penting karena karakter masyarakat di setiap daerah berbeda sehingga program moderasi tidak bisa diterapkan secara beragam.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: lagu dari miliknya Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Menemani kamu di Pro 2 di pukul 9 lewatnya 38 menit pagi ini. Kita masih nyapain kamu di Asta Cita kita tentang moderasi beragama, di mana ini adalah cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini. Dari dulu sampai sekarang, pemerintah pun menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ataupun RPJMN. Nah, dalam konteks akidah dan hubungan antar umat beragama, moderasi beragama atau MD adalah meyakini kebenaran agama sendiri secara radikal dan menghargai, menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka tanpa harus membenarkannya. Moderasi beragama sama sekali bukan pendangkalan akidah sebagaimana dimispersepsi oleh sebagian orang. Nah, dalam konteks sosial budaya, moderasi beragama, berbuat baik dan adil kepada yang berbeda agama adalah bagian dari ajaran agama, ya. Dan dalam konteks berbangsa dan bernegara atau sebagai warga negara, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban berdasarkan agama. Semua sama di mata negara. Dalam konteks politik, bermitra dengan berbeda agama tidak mengapa. Bahkan ada keharusan untuk komit terhadap kesepakatan-kesepakatan politik yang sudah dibangun walau dengan yang berbeda agama. Sebagaimana dicontohkan dalam pengalaman empiris Nabi di Madinah dan sejumlah narasi verbal dari Nabi. Moderasi beragama bertentangan dengan politik identitas dan populisme sebab di samping bertentangan dengan ajaran dasar dan ide moral atau the ultimate goal beragama, yakni mewujudkan kemaslahatan, juga sangat berbahaya untuk konteks Indonesia yang majemuk. Dalam konteks intraumat beragama, moderasi beragama tidak menambah dan mengurangi ajaran agama. Saling menghormati dan menghargai jika terjadi perbedaan, apalagi di ruang publik, ya, dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah ilmiah. Tidak boleh atas nama moderasi beragama, semua boleh berpendapat dan berbicara sebebasnya tanpa menjaga kaidah-kaidah ilmiah dan tanpa memiliki latar belakang dan pengetahuan yang memadai. Masih mengutip laman kemenag.go.id, cara beragama moderat seperti inilah yang selama ini, ya, menjadi kebhinnekaan dan keindonesian kita. Lalu mengapa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, menjadikannya sebagai program prioritas? Jika dari dulu hingga sekarang sebagian besar penduduk negeri ini sudah moderat, ada beberapa dinamika dan fakta sosiologis yang mendasarinya, teman Pro 2. Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi telah menciptakan realitas baru, baik positif maupun negatif nih, dan mendisrupsi berbagai aspek kehidupan kita, termasuk kehidupan beragama. Dunia digital telah menembus ruang-ruang privasi umat beragama. Berbagai paham agama, mulai dari yang paling kanan ataupun ultra konservatif sampai yang paling kiri, yakni liberal, bahkan sampai yang ekstrim radikal, dalam dapat diakses secara borderless oleh siapapun. Hal ini memungkinkan terjadinya proses transmisi paham keagamaan dari berbagai penjuru dengan bebas, tanpa filter yang di samping membawa manfaat, ya. Tanpa filter yang di samping membawa manfaat juga berpotensi merusak paham keagamaan moderat yang selama ini menjadi perekat sosial dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Pukul 9 lewatnya 55 menit di Pro 2 pagi ini ya, kita akhiri untuk segmen moderasi beragama, di mana moderasi beragama yang berorientasi pada kemaslahatan ya, kemuliaan manusia yang dan sangat tepat untuk Indonesia yang sangat beragam. Tentu harus terus didakwakan ya, kaum moderat ini harus lebih aktif mengisi ruang-ruang spiritualitas umat, sebab dalam dunia digital dan media sosial sedang berlangsung kontestasi perebutan otoritas keagamaan dan kontestasi memenangkan hati umat ya, yang akan keluar sebagai pemenang tidak mesti mereka yang paling benar atau yang paling alim, tapi mereka yang lebih intensif hadir mengisi ruang-ruang spiritualitas umat, walaupun ilmunya belum tentu luas ya, dalam ataupun bahkan belum tentu benar. Jadi kutipan ini yang Rudy reading begitu di pagi ini, kita kutip dari laman kemenak.go.id teman Pro 2. Jalan pukul 10, update informasi terkini di segmen Santai Siang akan hadir menyapa kamu nanti. Nanti juga ada teman aku ataupun rekan aku yang akan menemani kamu di siang Selasa ini ya. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kalian untuk Info Pro 2. Informasi pertama, Grand Final BRI Indonesia Pingpong League atau IPL Season 2 di Trans Studio Mall Cibubur Jawa Barat 26 hingga 30 Agustus menjadi panggung uji kesiapan atlet tenis meja Indonesia menghadapi Asian Games AIE Nagoya 2026 yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Ada 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games, terdiri atas 5 putra dan 5 putri serta 2 atlet cadangan ambil bagian dalam Grand Final ini. Ada komentar dari Ketua Pelaksana IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan jika kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data agar setiap atlet memiliki kesempatan sama dalam menunjukkan performa terbaiknya. Info Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya, Kota Pontianak bersiap menjadi tuan rumah ajang bulu tangkis internasional Polytron Pontianak International Challenge 2026 bergelar pada 25 hingga 30 Agustus 2026 berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Di mana kejuaraan ini merupakan kolaborasi antara pengurus pusat persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia PP-PBSI dan Pemprov PBSI Kalimantan Barat. Turnamen ini merupakan bagian dari kalender resmi Badminton World Federation atau BWF dengan total hadiah sebesar $20,000 US.
3: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Barry Can Swim tampil ingin membangkitkan era kemasan French Touch dalam karya teranyarnya lewat komposisi bertajuk Dance Dance Dance. Produser asal Skotlandia ini menawarkan dimensi berbeda bagi para pendengar, dan ini menjadi upayanya melangkah lebih jauh dari dunia klub menuju wilayah yang lebih flamboyan, memadukan synth dan yang berkilau, ada guitar yang playful dan vokal Prancis yang euphoric untuk menghadirkan euphology ataupun evolusi baru dari sound miliknya. Karya ini merupakan lulusan kedua hasil kerjasamanya dengan Atlantic Records yang hadir setelah rangkaian aktivitas seru di Amerika Serikat yang membawa Joshua Maini berjalan di runway. Terakhir dalam kiprahnya di kancah musik, Barry Can Swim menegaskan posisinya sebagai salah satu sosok penting di musik elektronik dengan tiket terjual habis di berbagai headline show-nya di seluruh dunia. Sekaligus kurator All Points Ace di London menghadirkan edisi bersejarah yang langsung dianggap sebagai salah satu hari paling ikonik dalam sejarah festival tersebut.
3: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kita. Kali ini Santai Siang kamu akan ditemani oleh Kak Widya, menemani kamu pukul 10 ini hingga pukul 15 nanti. Tetap bersama kami di Pro 2.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Untuk santai siang, dan seperti biasa aku bakal temani kamu sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini cuaca di kota Sintang masih terasa panas banget. Belum ada tanda-tanda akan turun hujan, guys. Tapi kita selalu berharap ya, turun hujan, hujanlah selebat-lebatnya agar bisa membasahi bumi katulistiwa ini. Karena memang sudah serindu itu, teman Pro 2, dengan hujan, melihat cuaca kita yang sangat luar biasa dan kebakaran juga masih terus terjadi. Beberapa titik api juga masih ada, teman Pro 2, yang bermunculan yang baru-baru. Dan kerugian-kerugian juga masih dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya, seperti ada yang kebun karetnya terbakar lah gitu ya, padahal itulah mata pencariannya dan lain sebagainya. Oke deh teman Pro 2 semua, di kesempatan kali ini seperti biasa aku ajak kamu untuk memilih lagu-lagu yang sudah kita playlist. Jadi silakan saja di request teman Pro 2 seperti biasa lagunya. Kamu bisa pantengin di akun Instagramnya Pro 2 Sintang, atau kamu juga bisa lihat

teman pro 2 semua di WhatsApp kita ya. Kamu bisa request melalui WhatsApp kita. Untuk lagunya sendiri teman pro 2 semua ada Jagat Rasa, Rabun Jauh, Sederhana Keliling, Ikro, kemudian Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Jalan Keluar Melompat Lebih Tinggi, Gurun Hujan, Terbelah Jadi Dua, ada LDR Senang Dengar Suaramu Lagi, 2001 Kali Sumpah Mati Aku Harus Pergi, Teh Hijau, Kita Buat Menyenangkan, My Mind Gue, Foto Kita Blur, dan Astaga Bercanda. Silakan dipilih aja lagunya guys. Dan teman pro 2 semua langsung aja kita bakal dengerin dulu deh lagu untuk pembuka kita di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia ini teman pro 2 semua dengan Gurun Hujan ya, karena mengingat tadi aku sudah buka dengan hujan-hujan ya, spill hujan-hujan gitu guys, mudah-mudahan benar-benar ada hujannya di Kota Sintang.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

0: Kepulauan Pro2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang

produsen teman-teman terbaik kamu, teman produsen semua di mana aja berada. Ada April di sini yang komen katanya mau dengar lagu dari miliknya Sal Priadi dengan foto kita blur. Kemudian juga ada FFTK, dengar lagunya Kak dari miliknya Naikila dengan main-main gue. Oke, baik, makasih aja buat kamu. Dan kita bakal dengerin lagunya teman produsen.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

mudik alias pulang kampung sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan masyarakat Indonesia tiap jelang Lebaran. Biasanya, tujuannya adalah untuk berkumpul, bertemu, dan bersilaturahim dengan keluarga di kampung halaman. Tetapi sebenarnya, tradisi mudik ini bukan hanya ada di Indonesia. Ada beberapa negara lain yang juga memiliki tradisi yang mirip dengan tradisi mudik di Indonesia. Apa saja? Malaysia. Malaysia adalah negara yang masih serumpun dengan Indonesia, sehingga ada beberapa tradisi dan kebudayaan yang mirip dengan Indonesia. Salah satunya yaitu tradisi mudik saat menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Bedanya istilah yang mereka pakai adalah balik kampung yang biasa mereka lakukan seminggu sebelum Lebaran. Sedangkan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri biasa mereka sebut dengan istilah Hari Raya Puasa. Mesir. Negara Mesir juga memiliki tradisi mudik. Cuma bedanya, mudik di Mesir sedikit berbeda dengan mudik di Indonesia. Karena kebanyakan masyarakat Muslim di sana menganggap Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya kecil. Turki. Turki adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim di dunia, sehingga Hari Raya Idul Fitri di sana dirayakan dengan sangat meriah. Biasanya, perayaan Idul Fitri di sana disebut dengan istilah Seker Bayram. Tujuan mudik di Turki adalah untuk bersilaturahim dengan keluarga atau kerabat lainnya dan berziarah. Berziarah di sana dilakukan secara besar-besaran. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya beberapa pasar bunga di beberapa daerah. India. Muslim di India juga mengenal tradisi mudik. Bahkan fenomena mudik di sana lebih heboh daripada di Indonesia. Di mana saat menjelang perayaan Idul Fitri, umat Muslim di India akan berbondong-bondong pulang ke kampung halaman masing-masing. Tetapi puncak arus mudik yang besar di India akan terjadi di hari Festival of Light atau Diwali.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan aku bakal bacain lagi untuk komennya. Ada Gibiandra. Nah, ini mau request lagunya kakak dari miliknya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Semoga aja kita selalu senang di musim yang panas dan kemarau panjang di kota Sintang ini, teman Pro 2. Oke, baik, makasih aja buat kamu. Terus juga ada Intan ya, kakak Sumpah Mati Dong dari miliknya Selina Grace. Oke, nanti kita bakal putarin buat kamu-kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik.

Teman Produa, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

107,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan kita beralih ke acara kita berikutnya, Pro 2 Hitlist Mancanegara. Teman Pro 2, setelah tadi kita nikmati bareng-bareng, ada Pro 2 Hitlist di Pop Indonesia. Seperti biasa teman Pro 2, kamu bisa request aja lagunya di akun Instagramnya Pro 2 Sintang, atau bisa juga ke WhatsAppnya Pro 2 Sintang untuk Pro 2 Hitlist Mancanegara kita di siang hari yang masih panas ya. Untuk kota Sintang ini ya, kita memang ada dengar berita duka ya teman Pro 2, tapi itu juga jadi pengingat buat kita untuk selalu berhati-hati. Walaupun di sisi lainnya mungkin kita menikmati rasa bahagia, senang dan lain sebagainya teman Pro 2 semua, karena adanya Pik ya, alias Pantai Indah Kamla. Tapi tetap aja teman Pro 2, kita harus pandai-pandai untuk menjaga kebersihan, karena beberapa waktu yang lalu kita sempat lihat ya, banyak banget sampah-sampah. Dan tadi itu ada aksi giat atau bersih-bersih Pantai Kamla Sintang yang dilakukan oleh komunitas ya. Jadi ada warga sekitar gotong royong juga membersihkan Pantai Kamla ini, dan ini sangat keren sekali. Ada gotong royong peduli lingkungan dari Akarasa Project teman Pro 2 semua. Keren banget ya. Oke deh, baik teman Pro 2 semua. Aku mau spill dulu aja untuk lagunya di Pro 2 Hitlist Mancanegara kita, ada lagu apa aja yang bisa kamu request. Lagunya sendiri ada Good Reason, kemudian Aperture, ada Folded Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars, The Visitor, kemudian juga Drop Dead, ada Swim, Stupid Song ya dari Olivia, kemudian juga I Know It, I Know You, Hate That I Met You, kemudian juga ada Rain Dance, Go dari Blackpink, Risk It All, Homewrecker dari Somewhere, Bittersweet dari Madison Beer, kemudian juga ada I Just Might, So Easy, Tears Die on This Hill, dan juga Not Cute Anymore. Oke teman Pro 2 semua, langsung aja kita akan dengarkan dulu deh lagunya dari Gracie Abram ya, dengan Good Reason, dilanjutkan dengan Aperture dari Harry Styles. Buat kamu-kamu, stay tune terus 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

teman-teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

Pajak menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Kita bakal puterin lagi lagunya untuk Pro 2 hitlist mancanegara kita, ada dari miliknya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dilanjutkan pula teman Pro 2 dari miliknya Sienna Spiro dengan The Visitor. Buat kamu, kita dengerin yuk, ini dia.

0: Seniman Pro 2 di mana aja berada, sudah di jam 11.40 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: Hey kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi acara UMKM Connect ya, kita masih ngebahas terkait kuliner. Kali ini ada pembahasan terkait 10 sambal terbaik di Indonesia. Siapa nih pencinta sambal? Oke, kita akan ulas selepas yang satu ini.

2 ada sambal yang pertama, sambal terasi. Nah, ini adalah sambal yang paling ikonik banget, sering banget kita jumpai di banyak daerah di Indonesia. Terbuat dari cabai, tentu aja ada terasinya dong ya, yang berasal dari udang fermentasi. Ada bawang putihnya, bawang merah, dan bahan lainnya. Tentu aja rasanya umami ya. Sambal ini sering disajikan dengan ikan bakar, ayam goreng. Rasanya itu khas banget dan banyak yang suka sama sambal terasi ini. Terus ada juga sambal matah. Nah, ini adalah sambal khas Bali yang segar, nikmat. Dan sambal ini dibuat dengan bahan mentah nih teman Pro 2, seperti cabai rawit, bawang merah, serai, daun jeruk, dan minyak kelapa. Dan sambal ini biasanya disajiin dengan ayam betutu, ikan bakar, sate lilit khas Bali, dan lain sebagainya. I'm like

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai pay later mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

Oke, baik teman Pro 2 semua, masih ngebahas terkait sambal. Yang berikutnya ada sambal ijo. Nah, ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sesuai namanya, sambal ini

menggunakan cabai hijau sebagai bahan utamanya. Dan sambal ini punya rasa pedas, asam, gurih karena penggunaan bahan seperti tomat hijau ya, cabai hijau besar, bawang merah, dan juga garam. Sambal hijau ini sering banget menemani hidangan seperti ayam, pop, rendang, atau ikan bakar. Dan rasanya itu segar, menggugah selera. Aduh, jadi lapar banget ya teman Pro 2 ya. Oke, berikutnya ada sambal kecap. Nah, ini sambalnya sederhana banget dan sering dijumpai di berbagai warung makan di Indonesia. Nah, ini terbuat dari cabai rawit yang diiris tipis. Ada tambahan yang lainnya juga sesuai selera. Tentu aja ada kecap manisnya dan sedikit garam ya teman Pro 2. Dan ini praktis banget. Sambal ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Masih bersama Produ RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, dan kita masih ngebahas terkait sambal yang populer di Indonesia atau terbaik di Indonesia. Yang berikutnya ini ada sambal balado. Bahkan ada lagunya ya. Jadi sambal balado ini adalah salah satu sambal khas Minangkabau yang terkenal dengan rasa pedas, asam. Dan memang ini akan digoreng bersama dengan bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, ya, bawang apa lagi? Tomat ya. Terus dibumbui dengan garam, gula. Dan sambal balado ini sering banget disajikan dengan berbagai macam hidangan seperti ayam balado, telur balado, dan sambal sambalado ya. Jadi ini sangat menggugah selera banget karena pedas manis yang seimbang, teman Pro 2. Ada juga sambal dabu-dabu. Nah, ini adalah sambal khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari cabai rawit, tomat, bawang merah, jeruk nipis. Unik banget ya, karena dibuat dengan cara mentah, hanya dengan mencampurkan bahan-bahannya dalam satu wadah aja. Sambal dabu-dabu ini memiliki rasa pedas yang segar, ada asamnya juga. Cocok ya untuk menyertai hidangan laut seperti ikan bakar atau cakalang.

Teman Pro 2, tahukah kalian jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian? Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Yang berikutnya, teman Produa semua, ada sambal tinutuan. Berasal dari Manado juga nih. Biasanya disajikan dengan bubur Manado atau tinutuan. Dan seperti biasa, ada cabenya, tomat, bahkan ada terasinya sedikit nih sebagai bahan dasar. Rasanya itu pedas, asam, sedikit gurih, berpadu dengan tekstur bubur Manado ya. Jadi ini kayak digabungin gitu. Jadi buat kamu yang mungkin belum terbiasa mungkin agak aneh ya. Dan memang sambal tinutuan ini memberikan sensasi rasa yang kuat banget, cocok untuk hidangan-hidangan berkuah, teman Pro 2. Ada sambal petai, terbuat dari petai dong ya. Dan sambal petai ini sering banget disajikan dengan nasi dan lauk seperti ayam, ikan, udang. Jadi petainya sendiri itu udah memberikan aroma yang khas banget, yang membuat sambal ini menjadi pilihan favorit banget bagi kamu-kamu nih pecinta petai. Jadi bakal nambah lagi dan nambah lagi.

107.2 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, teman Pro 2, kita masih mengulas terkait sambal. Ada sambal bawang. Nah, ini terbuat dari cabai rawit, bawang putih, dan sedikit garam. Rasanya itu pedas kuat, ada aroma bawang putih. Dan sambal bawang ini sendiri sering disajikan sebagai pelengkap nasi goreng atau lauk pauk seperti ikan goreng, ayam goreng. Dan keunikannya itu memang terletak pada bawangnya ya, dan kesederhanaan dari sambalnya sendiri. Dan yang terakhir ada sambal oncom. Nah, ini adalah sambal khas Jawa Barat yang menggunakan oncom sebagai bahan utama. Dan oncom ini adalah bahan makanan yang terbuat dari fermentasi ampas kedelai atau kacang tanah. Jadi sambal oncom ini punya rasa yang pedas, gurih, sedikit asam. Ada aroma khas oncom yang sangat kuat sekali. Dan sambal ini sering banget disantap bersama dengan nasi, lauk pauk ya. Dan tentu aja ini akan terasa seperti sedang menikmati sambal khas Jawa Barat ya. Oke, baik teman produan semua, itu dia tadi sambal-sambal yang populer, yang terbaik, yang bisa kamu coba. Dan sebenarnya ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kuliner sambal yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya setiap daerah itu punya sambalnya sendiri dengan bahan-bahan lokal yang berbeda-beda. Dan rasanya unik-unik, menggugah selera udah pasti. Jadi buat kamu para pecinta pedas, sambal ini adalah pelengkap yang wajib banget memang ya hadir di setiap hidangan. Dan tetap stay aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu masih bersama aku Widya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2. Punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Baik teman Produa semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian

koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget, olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro2 untuk olahraga lokal Indonesia, sepak takraw.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri. Teman

acara Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2, menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Aduh, gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway.

90,7 Produa RRI Sintang, teman Produa semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawa ini ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu. Tapi kalau sekarang, sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

90,7 Pro 2 Sinta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 film Ghost in the Cell. Karya Joko Anwar kini tayang di Netflix setelah meraih sekitar 3,2 juta penonton bioskop Indonesia. Film ini sendiri teman Pro 2 mengisahkan teror misterius di lembaga pemasyarakatan Labuan Angsana yang melibatkan Anggoro, Jeffrey, Dimas, dan juga Sik. Jadi Joko Anwar menjadi sutradara sekaligus penulis skenario dengan jajaran pemeran seperti Abimana, Ade Yoga Pratama, dan juga Bron Palare. Buat teman-teman yang belum nonton bisa pantengin di Netflix ya teman Pro 2, ada Ghost in the Cell. Teman Pro 2 informasinya aku kutip dari rri.co.id.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, powerbank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan powerbank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan powerbank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua ada di OXO, akan kembali dengan mini album keempat bertajuk Dopamin pada 8 September 2026. Foto teaser pertama Dopamin telah diperkenalkan pada 25 Agustus tengah malam waktu Korea Selatan. Dopamin menjadi comeback D.O. setelah hampir 1 tahun sejak perilisan single digital Dam. Dan teman Pro 2 informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Teman terbaik kamu, teman pro dua semua film drama keluarga bertema sepak bola Forza memperkenalkan kisah perjuangan seorang anak Bali mengejar mimpi menjadi pesepak bola profesional. Film produksi Riva Studios bersama Adia Feature ini baru aja merilis teaser trailer resminya, teman pro 2. Dan film ini mengikuti perjalanan Bima, anak berusia 11 tahun dari keluarga kurang mampu di Bali, diperankan oleh Gazi Al-Habsi. Bima bermimpi menjadi pesepak bola profesional demi membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Mimpi Bima ini mulai menemukan jalan ketika ia bertemu dengan Marco Cagliostro, pesepak bola profesional yang berada di penghujung karirnya. Dan pertemuan ini membuka peluang bagi Bima untuk pergi ke Italia dan mengikuti seleksi akademi muda AS Milan. Dan teman pro 2, menurut kesempatan ini tidak datang begitu aja ya. Bima harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi ekonomi hingga tekanan sosial dan ketidakpastian masa depan. Melalui perjalanan Bima, Forza tidak cuma bercerita tentang sepak bola, film ini juga mengangkat hubungan keluarga, pengorbanan, kerja keras, serta keberanian untuk mengejar sesuatu yang dianggap sulit untuk diwujudkan, teman pro 2. Oke, baik, buat teman pro 2 semua, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peces atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.
1: Entertainment Room.
2: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

Produa Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Produa semua, dan tentu aja masih buat temani kamu di acara Entertainment Room. Teman Produa semua, aku bakal lanjut lagi untuk memberikan informasi terkait film Forza tadi. Jadi proses pengambilan gambar dari Forza ini dilakukan di Indonesia dan juga di Italia. Film ini sendiri menjadi produksi layar lebar perdana Riva Studios sekaligus debut penyutradaraan dari Balsamo. Jajaran pemerannya juga turut diisi Atika Hasi Holland, Yoriko Angelin, Eric Riting, ada Tio Pakusadewo, Ripnu Wikana Oka Antara dan juga Ruth Marini, Gazi Alhapsi, Tara Sibel, serta Lodovico Costa Curta. Nah, ini juga menjalani debut film melalui proyek ini. Menariknya, mantan bek AC Milan sendiri dan timnas Italia, Alessandro Costa Curta, nah ini ikut bergabung ya sebagai salah satu pemerannya. Kehadirannya juga turut memperkuat layar sepak bola Italia yang menjadi bagian penting dalam cerita. Nah, teman Produa semua, film ini juga menunjukkan sepak bola sebagai bahasa yang mampu menyatukan banyak orang, dan menurutnya cerita ini juga berbicara tentang keluarga dan pencarian rasa memiliki. Nah, teman Produa semua, informasinya ini aku kutip dari rri.co.id, di mana film Forza ini menghadirkan mimpi pesepak bola cilik Bali. Berikutnya teman Produa, aku bakal hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami hingga jelang berkumandangnya Ezan Asar untuk Kota Sintang dan sekitarnya hari ini pada pukul 14 lewat 50 5 waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: RFM teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: 90,7 Pro 2 Sintan teman terbaik kamu, aku bakal hadirkan dulu Info Pro 2 kita untuk hari ini. Film Laut Bercerita merilis teaser postur terbaru yang menampilkan ruang makan keluarga Wibisana dan video musik Matilah Kau Mati dari Efek Rumah Kaca dan juga Kenok digarap oleh Kozi Rizal. Laut Bercerita sendiri dijadwalkan tayang di Bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Teman Pro 2, kita beralih ke Info Pro 2 berikutnya. Teman Pro 2, ada BCL yang merilis single romantis terpesona bersama Jones Flo, finalis top 5 Indonesian Idol season 14. Dan collab ini menjadi momen spesial setelah BCL sejak awal mendukung kemampuan vokal Josh. Terpesona menjadi bagian dari perjalanan 20 tahun BCL di industri musik dan dirilis pada 21 Agustus 2026. Kita beralih lagi ke info berikutnya, teman Pro 2 semua, ada Presiden Prabowo yang memerintahkan penambahan peralatan penanganan karhutla di Sumatera Selatan, termasuk helikopter waterbombing, ekskavator, sumur bor, dan juga pompa air. Helikopter TNI akan dikirimkan segera ke Palembang untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan sambil tetap memonitor daerah lain. Rapat koordinasi penanganan karhutla ini dipimpin langsung oleh Presiden pada Senin 24 Agustus 2026 di Palembang untuk memastikan respon cepat terhadap bencana. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, itu dia tadi 3 info Pro 2 kita kali ini. Pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang teman terbaik kamu. Nanti kamu bakal ditemani oleh teman aku, ada Monique ya, dan aku sampai di sini temani kamu untuk sesi hari ini. Teman Pro 2, aku Widya pamit undur. Wassalamualaikum, bye bye.

kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Kepulauan Produa. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Yeay, Tokoh Prodo ya. Welcome back, masih barengan Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu di sore ceria pukul 15.31 waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya siang hari ini, teman Prodo? Luar biasa banget, panasnya tuh panas pol banget ya. Sekedar cerita dikit nih, Tokoh Prodo ya. Tadi pagi itu kan Monica ikut clean up day dari komunitas dan juga masyarakat sipil di PIK, kalau misalnya orang Sintang itu bilang ya, atau Pantai Indah Kamla. Tapi udah gak indah lagi teman Pro 2 kalau misalnya penuh dengan sampah atau mungkin limbah-limbah berbahaya yang hadir dan juga muncul di kisaran bentangan sungai Kapuas kita. Karena kan kita harus menjaga alam walaupun mungkin sekarang lagi kemarau ya teman Pro 2. Jadi reminder juga buat bersama, moga-moga aja kolaborasi, kolektif dan pastinya juga aksi yang dilakukan hari ini bisa berdampak baik, setidaknya untuk menggerakkan hati kita masing-masing untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kita kembali ke Betang, berita tentang Sintang di mana kali ini seperti biasa dikutip dari alaman rri.co.id teman Produa. Ada petani jeruk Sintang yang mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan jeruk sambal menjadi salah satu potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Seorang petani jeruk sambal di area Tugu Jam Sintang teman Produa bernama Bapak Sudewo, atau yang biasa disapa Atet ya, ini mengelola lahan seluas lebih dari 4 hektar, hampir mencapai 5 hektar. Dan selain jeruk sambal, lahan tersebut juga ditanami pepaya. Usaha perkebunan ini juga telah dijalankan selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarganya. Dan dalam pengelolaannya, jeruk tersebut juga memiliki potensi panen yang cukup menjanjikan. Karena menurut Atet nih teman Produa, tanaman jeruk sambal dapat dipanen hampir tiap hari selama tersedia tenaga untuk melakukan pemanen. Nah juga dengan 2 orang pekerja, hasil panen dapat mencapai sekitar 200 kg dalam sekali panen. Keren banget nih teman Produa. Karena juga siklus panen tersebut sangat berulang ya, sehingga produksi dapat kembali tersedia dalam waktu sekitar 1 bulan. Apa kita habis ini jadi petani jeruk sambal aja kali ya teman Produa, kayak Pak Atet. Karena kayaknya prospeknya menjanjikan nih, apalagi kalau misalnya Gen Z ini dikit-dikit indis ekonomi atau mungkin orang have, kemudian juga apalagi ya teman Pro 2, banyak deh kalau misalnya worth it segala macam itu kan istilah-istilah slang yang artinya masih berkaitan dengan keuangan ya. Nah kalau Monica, indis ekonomi kayaknya boleh dipertimbangkan nih, tapi milih 4 hektar, gimana nih ya teman Pro 2 ya. Oke deh, nanti kita bakal bahas lagi info-info. Terima kasih juga buat Pak Atet atau mungkin di sini bernama lengkap Pak Sudewo yang telah share-share juga seputar perkebunan jeruk sambalnya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi dan stay tune di Prodo RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multifinance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gadjah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

0: Ya, Top Produk kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, di pukul 15.54 waktu Indonesia Barat. Masih dari informasi petani jeruk sintang yang mengembangkan hasil pertanian, teman produk, yang pastinya juga teman produk disampaikan oleh Bapak Sudewo atau mungkin akrab disapa Pak Atet ya, yang mengatakan bahwa pengolahan jeruk ini tuh juga dilakukan oleh dua pekerja dan hasil panennya dapat mencapai sekitar 200 kg dalam sekali panen. Hasil panen jeruk tersebut teman produknya kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah dan juga menyesuaikan dengan permintaan pasar. Harga jeruk sambal saat ini juga berada di kisaran Rp13.000 per kilogram dan pemasaran dilakukan ke beberapa pasar di antaranya Pasar Masuka Sintang, area Tugu BI sampai ke Kabupaten Melawi. Tapi teman produk, kalau tadi Monica bilang kayaknya kita jadi petani sambal aja deh ya, jeruk sambal, karena profitnya oke banget nih, sekali panennya 200 kg. Tapi teman produk Pak Atet nih bilang kalau perkebunan ini gak lepas dari berbagai tantangan. Serangan hama menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi petani, sementara biaya perawatan tidak mencapai dapat mencapai 6 juta hingga 7 juta rupiah per bulan. Jika kebutuhan pupuk diperhitungkan juga nih teman produk, biaya yang dikeluarkan bahkan bisa mencapai sekitar 20 juta rupiah. Dan meski demikian, ketersediaan pupuk saat ini dinilai masih mudah karena semakin banyak dagang yang tersedia di pasaran. Pengalaman gagal panen pun pernah dialami, tetapi tidak menyurutkan semangat petani untuk terus bertahan. Dan dalam mengelola kebun, petani juga dibantu 4 orang pekerja dengan luas lahan lebih dari 4 hektar dan juga komoditas jeruk sambal serta pepaya yang terus dikembangkan ya teman produa. Perkebunan ini juga menjadi gambaran bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Dukungan terhadap petani, pengendalian hama, serta penguatan akses pasar dapat semakin meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil perkebunan masyarakat.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
1: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
0: Wah, jangan gitu dong.
1: Emangnya kenapa?
0: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
1: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih,

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pernah lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar saya panggilkan. Ani!

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120.000 tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca, bro. Dan tahu nggak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Nggak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Ya, Tama Produa kembali mengudara di ruang dengar kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu kembali di segmennya Iring Informasi Ringan. Dan pastinya Monica akan update ya, teman Produa, untuk cuaca Sintang hari ini dan juga esok hari. Dan pastinya perakiraan cuaca Kabupaten Sintang yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, teman Produa, terlihat memang tidak ada hujan ya sejauh ini karena udaranya itu masih kabur. Dan itu juga berlangsung sampai di tanggal 28 Agustus. Nah, nanti di tanggal 29-nya ada sebagian Kabupaten Sintang yang cerah, kemudian juga ada cerah berawan, dan ada titik-titik di mana ini katanya cerahnya cerah banget. Pastinya bakal panas sih ini, teman Pro 2. Hari ini aja cuacanya itu perakiraannya ya, teman Pro 2, kira-kira berapa ya? Bikin gosong kulit banget gitu ya. Cuman ya enggak apa-apa ya. Yang penting masih sehat. Alhamdulillah gitu, teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu stay safe, dan kabut asap juga di beberapa wilayah masih tebal, teman Pro 2, dengan kabutnya. Moga-moga segera mereda, moga-moga juga tidak melebar untuk pembukaan atau mungkin juga lahan yang terbakar. Dan semoga aja juga, teman Pro 2, kalau menurut aku tuh ada tindak lanjut yang lebih tepat, lebih cepat, dan juga lebih sigap, dan kita bisa sehat-sehat, warga Kalimantan Barat dan juga Indonesia tercinta. Oke, kita dengarkan dulu satu lagu dari Kisah Baru Orang Lama by Brisia Jodi, akan hadir di ruang dengar kamu.

emang pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Ya, Tama Pro 2 tepat sudah pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan untuk wilayah Maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Yeo.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Arketama Pro 2, welcome back. Masih bareng Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 18.29 ya, teman Pro 2. Itu artinya kita akan masuk ke segmennya kultur kita. Kali ini sih Monica pengen membawakan info seputar cara suku Dayak ya, teman Pro 2, dalam membuka ladang. Karena kan ini lagi rame banget nih. Aku tuh pengen teman-teman bisa lebih mengenal, lebih tahu apa sih yang dimaksud dari membuka lahan atau membuka ladang dari sudut pandang atau mungkin budaya Dayak itu sendiri.

Emang pro dua, tradisi bukalahan oleh masyarakat Dayak adalah kearifan lokal turun-temurun dalam mengelola atau mengolah perladangan berpindah yang menjunjung tinggi keseimbangan alam dan nilai gotong royong. Kalau kita lihat dari tahapannya teman pro dua, aku tuh paling suka kalau udah sampai nugel, walaupun aku mungkin tidak pernah mengikuti berladang ya. Kalau untuk urutannya ritual dan meminta izin tuh pasti akan dilakukan pada proses paling pertama atau paling awal, seperti nimpas atau ritual khusus misalnya menyanggar atau liak ugal dilakukan untuk meminta izin kepada leluhur atau penguasa alam agar diberikan kesuburan dan keselamatan. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembakaran terkendali, di mana masyarakat Dayak menggunakan api secara terbatas dan terukur untuk membersihkan sisa tanaman. Praktik ini dilengkapi aturan ketat seperti pembuatan sekat bakar atau pembatas api dan memperhitungkan arah angin. Nah, ini penting banget untuk diketahui ya teman pro 2. Next ada mekup. Aku nggak tahu aksennya ini apakah mekup atau mekup teman produknya, tapi istilah ini merupakan istilah lokal untuk mengumpulkan dan membakar kembali sisa ranting atau kayu besar yang belum habis secara terkontrol, yang juga berfungsi menghasilkan pupuk alami bagi tanah. Dan the last but not least teman produknya adalah menugel. Tradisi ini menanam padi secara bersama-sama menggunakan tongkat kayu atau tugel untuk melubangi tanah tempat benih dimaksudkan, mencerminkan solidaritas dan juga kebersamaan warga. Menarik banget ya teman pro 2, dan aku suka banget karena pembakaran terkendali ini dia tuh punya sistem untuk melihat arah angin, kemudian juga untuk memberikan sekat bakar atau pembatas supaya juga tidak melebar pembakarannya. Ya, sekedar untuk pengetahuan baru sih, karena kan sekarang kita pengen banyak tahu budaya dan juga tradisi kita ya teman pro 2, termasuk juga mengenal tradisi daerah kita sendiri, yaitu adalah dari suku Dayak. Nanti kita bakal bahas sama Pro 2 untuk info lainnya. Stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Ya, Tengah Produ ya, kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngobrolin seputar ritual-ritual ya, yang mungkin juga berkaitan nih sama yang namanya ritual berladang gitu, teman Produ. Karena membuka ladang itu sebenarnya bagi masyarakat Dayak mengacu pada founder Conservation Action Network Borneo, Paulinus Kristianto, mengatakan membuka ladang dengan cara membakar telah dilakukan masyarakat dari sejak ratusan tahun yang lalu, teman Produ. Dan namun dalam praktiknya memang masyarakat adat juga memiliki sistem tersendiri untuk mengendalikan api agar tidak melebar ke area yang telah yang tidak ditentukan, ya teman Produ. Dan sebagai seorang dari suku Dayak, Paulinus juga menjelaskan nih, teman Produ, salah satu cara yang dilakukan ialah membuat sekat bakar sebelum api dinyalakan. Kalau aku tuh mungkin menganalogikannya, teman Produ, kalau mungkin kamu nggak pernah ngelihat atau mungkin juga nggak pernah tahu, kalau sekat itu mungkin ibarat kata kita kemah nih, kita udah dapat lahan 3x3 gitu misalnya ya, 3x3 meter, dan di persegi itu tuh tepi-tepinya kita cangkul supaya air hujannya itu tuh gak membanjiri tenda kita. Nah gitu juga mungkin ya kalau misalnya sama dengan suku Dayak membuka lahan untuk membuka ladang, teman Produ, ya tadi dibuat sekat-sekat supaya api tidak menyebar begitu. Dan proses pembakaran juga tidak dilakukan secara seorang diri tanpa pengawasan, dan masyarakat biasanya bergotong royong menjaga satu ladang yang sedang dibakar sebelum berpindah membantu ladang milik warga lain. Dan teman Produ, itu dia untuk info budaya kita dalam kultur kita, teman Produ. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan hadir untuk update cara-cara info terkini di Info Produ.

Toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan lo? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalamin FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.

0: teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2
2: disiarkan langsung dari jalan Yesaya Fangore Sintang Teman Pro 2, dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini ada Kit Harington akan berperan dalam serial Harry Potter musim kedua. Pasti juga Teman Pro 2, menurut warta Republikan Hiburan Verity bahwa proses syuting serial Harry Potter ke musim kedua ini diadaptasi dari novel Harry Potter and the Chamber of Secrets dan juga dijadwalkan dimulai musim gugur tahun ini. Harington juga menjadi pengisi suara Lockhart untuk buku audio Harry Potter keluaran Audible akhir tahun ini. Dan Lockhart, penyihir terkenal yang sombong karena berbagai aksi kepahlawanannya, termasuk tokoh sentral dalam alur cerita novel Harry Potter and the Chamber of Secrets.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, untuk info selanjutnya kali ini ada sutradara Insidious gara film soal mimpi buruk yang akan tayang di tahun 2027 dengan tajuk Insidious Out of the Future. Dan juga Teman Pro 2, dilansir dari Verity bahwa proyek ini juga akan meluncurkan pada awal Oktober 2027 mendatang dengan skenario yang ditulis bersama dengan penulis skenario Next Wim Bryce McGuire dan juga diadaptasi dari cerita pendek asli karya McGuire. Teman Pro 2, film ini digarap untuk Blumhouse Atomic Monster dan Universal Pictures. Dan Blumhouse Atomic Monster juga mempersembahkan film Case berjudul Insidious Out of the Future bersama Sony. Film ke-6 dalam waralaba Insidious ini dibuka akhir pekan lalu dan meraih pendapatan sebesar $60 juta Amerika Serikat di seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
2: The last but not least, Teman Pro 2, ada Taylor Swift yang mengungkapkan mantra yang ia ucapkan saat hadapi situasi sulit yang diatasi juga dalam wawancara untuk The Icon Session. Teman Pro 2, Swift juga memenangkan penghargaan Grammy mengatakan bahwa ia tidak membiarkan persepsi publik tentang dirinya menjadi penghambat kreativitas. Swift mengungkapkan mekanisme coping yang selama ini bertahun-tahun ia kerapkan ketika menghadapi persoalan yang terasa terlalu besar untuk diatasi. Dan Swift menganggap musik sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran emosional yang mungkin akan selalu ia akan lakukan dan juga mengunggah perasaan orang lain. Dan Teman Pro 2, demikian 3 info terkini di Info Pro 2 pada pukul 19.03 waktu Indonesia Barat dan dikutip langsung dari antaranews.com. Jangan kemana-mana, kita akan bergabung untuk musik live chat lokal Teman Pro 2 bersama dengan Haura Music akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, era di Sintang, teman terbaik kamu.

Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Next.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia, inilah live music RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Disiarkan langsung dari RRI Sintang.
2: Live music kali ini bersama aku Ati
1: dan aku Widya. Inilah Haura Music.
3: RRI Live Music di RRI Net.
2: Baik pemirsa RRI Net dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, di live music kali ini ya Widya.
1: Betul sekali Ati.
2: Betul, kita sudah bersama dengan salah satu band yang ada di Kota Cintang ya.
1: Betul, dan namanya apa nih ya kira-kira nama bandnya? Penasaran banget ya.
2: Penasaran dong ya.
4: Okay. Nama kita Haura Music.
1: Haura Music, yeah. Wah boleh dong ya kita kenalan, ada siapa aja nih personilnya, ada berapa orang?
4: Ada 5 orang, ada Bang Edik di drum, ada Rido di gitar, saya Diana di vokal, ada Ronald di vokal dan keyboard, ada Bang Indra di bass.
2: Okay. Jadi ini ada 5 personil ya?
4: Ya.
2: Okay, baik, boleh diceritain gak sih awal terbentuknya yaitu Haura Music ini?
4: Kita terbentuk karena wedding ya, karena nama Haura ini sebenarnya terbentuk karena Rido suka sama nama Haura ini.
2: Iya.
4: Nah, jadi waktu bulan Mei itu ada nikahan, kebetulan keluarga yang nikah, jadi cari band gitu. Kebetulan saya belum punya band kan, karena ada Rido, jadi kita buat band wedding yuk. Nah, jadi terbentuklah Haura Music ini.
2: Okay. Terus penamaannya itu siapa yang punya ide?
4: Rido.
2: Oh Rido.
1: Ini langsung setuju semua nih.
2: Kayaknya Rido harus jelasin dulu ya.
1: Mungkin
2: boleh dong memilih
1: Rido,
2: Haura.
1: Kenapa kok bisa muncul di dalam pikiran itu namanya Haura gitu?
5: Karena bagus ya sih kak, nyebutnya enak. Artinya sebenarnya
4: Punya arti sih.
1: Apa tuh artinya?
4: Kalau di Google ya, Haura ini artinya nama yang punya makna uang. Jadi semoga band Haura kita ini makin banyak job-job lagi.
1: Iya, banyak-banyak uangnya ya. Oke. Nah ini kan sudah ada ceritanya kenapa terbentuk. Berarti munculnya ini hanya di wedding-wedding aja atau bisa terima job selain wedding?
4: Kita bisa banyak event sih, birthday party. Biasa kita juga reguleran di kafe-kafe. Itu sih.
1: Kalau nyanyi biasanya genre apa yang dibawain? Apa pop atau mungkin pernah yang metal-metal nih?
5: Kita pop alternatif sih. Jadi apapun requestan yang bisa kita bawain, kita bawain.
1: Iya. Terus kenapa bisa ada 2 vokal nih? Ada female, ada male.
5: Biar lebih berwarna ya gitu.
2: Okay, jadi
5: karena
2: enggak,
5: dia juga bisa nyanyi kan.
2: Enggak stuck di satu genre aja ya.
6: Untuk backing-backing juga sekalian ya. Kalau misalnya yang vokalisnya capek, bisalah ganti-ganti.
2: Okay. Tapi by the way ini semuanya bisa nyanyi?
6: Bisa semua.
1: Bisa ya. Kita jadi juga bisa.
2: Ada backupnya ya.
5: Cuma bagus
1: enggak? Iya. Kita juga dari, bisa.
2: Boleh mulai dari keyboardisnya, terus drummernya juga bisa nyanyi. Wow.
1: Iya.
2: Jadi kalau misalnya satunya lagi enggak bisa ikutan manggung ya, tenang masih ada 4 lagi.
1: Bisa gantian untuk bernyanyi. Nah, by the way, ini kan lagu pertama tadi ada Cowboy Junior ya. Iya. Kenapa sih kok bawain lagu itu?
2: Siapa yang mau jawab?
6: Karena Cowboy Junior viral pada masanya dan yakin semua kalangan pasti tahu, khususnya Gen Z lah kan. Jadi ya ini lagu yang enak didengar dan semua orang bisa tahu, jadi bisa dinyanyikan semua orang.
2: Oke. Okay. Nah, okay. Apakah Ronald juga salah satu termasuk yang ngefans sama Coba Junior?
6: Ya tentu saja, saya Komet. Coba Junior Soulmate.
2: Oh, Coba Junior Soulmate.
1: Oh iya.
2: Kita berdua soulmate-nya siapa, Wit?
1: Ada deh, rahasia. Ya. Oke deh. Nah, ini lagu berikutnya nyanyi lagu apa?
6: Berikutnya kita mau nyanyi lagu Sempurna versi Hora Music.
1: Oke, baik. Langsung aja kita simak lagunya. Berikut ini, tetap setia di Live Music RRI Net.

0: Okay, masih bersama RRI Net dalam live music dan kali ini masih dengan RRI Sintang ada Haura Music.
1: Betul.
0: Iya, bagus banget ya tadi lagunya ya, Ti ya.
1: Iya, jadi dia tuh namanya tuh beraura.
0: Iya, beraura. Dan tadi sesuai dengan auranya uang.
1: Betul, uang. Wiwit mau gak dikasih uang?
0: Mau banget mau ya. Okay. By the way, jatuh bangun Haura Music itu seperti apa sih? Pasti ada dong ya, dari awal terbentuknya, tahun berapa, kemudian
1: sudah berapa lama terbentuk.
0: Jatuh bangunnya, kenapa sih kok bisa feelingnya bisa ngebentuk band kalian berlima?
1: Oke, yang mau jawab siapa ini? Orona lagi.
2: Oke, jadi Haura ini udah hampir setengah tahun terbentuk dan banyak hal yang udah kami lewatin ya. Mulai dari kadang job cancel, gak dapat job, latihan terus tapi kadang waktu tampil gak sesuai dengan latihan, tapi semua yang udah kami lewatin itu bikin Haura makin kompak lah.
0: Iya, jadi makin kompak, perbedaan pendapat pasti ada ya?
2: Tentu-tentu. Khususnya kan kami basicnya genre yang berbeda. Disatukan dalam satu band, ya kadang memang ada sedikit miss dalam latihan dan segala macam. Tapi bukan masalah kok.
0: Iya, bukan masalah besar. Bukan masalah.

0: musiknya agak slow-slow lah ya kalau wedding ya. Yeah. Kalau misalnya reguler agak-agak asik-asik dikit.
1: Mm-hmm. Nah. Tapi ada pengalaman yang spesial enggak yang membuat kalian misalnya sampai sekarang, wah ini aku banget, waduh teringat banget nih Haura Band semakin kompak lah, semakin apalah gitu. Boleh dong cerita sedikit.
2: Jadi pengalaman yang sangat-sangat berkesan tuh selama kita udah terbentuk di Haura, jadi kita pernah ada satu event wedding. Kita udah dihubungi jauh-jauh hari, kita udah persiapan, lalu pengantinnya juga udah request lagu, dan pada hari H kita udah sampai nih, udah set alat semua, tapi ada satu orang lain hal, jadi kita nggak jadi nyanyi, jadi kita cuman duduk doang di nikahan.
1: Duduk doang, terus iya. Ngapain itu?
3: Makan. Jadi kami hanya menghabiskan makanan, menunggu waktu hingga paymentnya keluar.
1: Wah itu job yang ditunggu-tunggu kayaknya ya.
0: Makan gaji buta.
4: Oke, okay. Yeah. Nah sejauh ini paling jauh nih itu tampil di mana?
5: Selama ini sih kita masih di sekitaran kota Sintang aja, okay. Belum ada terima job luar.
4: Nah seandainya nih ya kalian dapat undangan gitu ya, tapi di luar kota Sintang, itu gimana?
5: Tergantung budget sih kalau gitu.
4: Tergantung budgetnya ya.
1: Iya lihat lagi budgetnya ya, yeah. Sesuai apa enggak begitu. Yeah, by the way ini semuanya dari Sintang semua ya?
5: Dari Sintang semua.
1: Sintang semua ya. Oh, jadi anak Sintang
4: anak-anak
1: banget.
4: Anak-anak Sintang semua ya.
1: Iya, betul. Nah, berikutnya bakal nyanyikan lagu apa ini, yeah. Teman-teman?
5: Bakal nyanyiin lagu Tak Segampang Itu dari Anggi Marito.
1: Oke, jadi vokalnya kamu ya yang nyanyi ya.

0: Baik pemirsa RRI.net dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, masih dari RRI Sintang ya untuk live music kali ini, dan juga masih bersama yaitu Haura Music.
1: Oke, tadi penampilannya bagus banget.
0: Betul.
1: Tak segampang itu. Wah, aku malu deh.
0: Malu.
1: Oke. Kita langsung aja ya tanya lagi nih ke anak-anak bandnya ini.
0: Betul. Karena kalau kita berdua nyanyi, wait, ntar mereka kabur.
1: Iya, kayaknya.
0: Ya. Soalnya di sini juga ada yang pernah ikut bintang radio.
1: Betul nah. Sekali. Jadi juri nanti mereka ya. Malah kita nanti, aduh ini kakak ini parah banget katanya kan. Aduh.
0: Betul. Nah, kalau tadi ya dari penampilan pertama ya kita udah diajak bernostalgia juga ya dengan lagu-lagu pop 2000-an ya.
1: Iya, betul banget. Nah, boleh dong diceritain kenapa sih kok milih lagunya tahun-tahun 2000-an? Ada sometime mungkin ya terkait hal itu, atau mungkin ada hal-hal secara personal lah pribadi.
0: Atau mungkin kenapa? Penikmat lagu-lagunya 2000-an gitu.
2: Kalau untuk masalah pemilihan lagu sih, kita lebih menyesuaikan ke lagu yang tak lekang oleh waktu lah ya. Maksudnya semua orang pada tahu, semua orang ngerti, jadi kalau kita nyanyi, orang bisa ikut nyanyi gitu aja sih kak. Gak ada alasan khusus, pokoknya intinya saat kami nyanyi, kami pengen orang juga ikut nyanyi.
1: Tapi kalian punya pengalaman gak sih misalnya kalau lagi dengar, misalnya kayak tadi tuh lagu Tak Segampang Itu. Kan biasanya penyanyi itu harus punya feeling ya, harus punya perasaan. Apakah ada nih pengalaman pribadi terkait hal itu? Ingat-ingat dulu biar lagunya ngena atau gimana tuh?
3: Biar meresapi lagu ya sebenarnya harus ada pengalaman pribadi sih kak. Jadi lebih nyentuh aja waktu nyanyiin ya gitu.
1: Tapi punya.
2: Kalau nanya vokalis kami pengalamannya banyak.
1: Jadi pengalamannya
2: kalau dibahas satu-satu nanti waktunya nggak cukup.
1: Oke. Nah ini selain ngeband ada kegiatan lain? Mungkin bisa langsung dari Indra dulu deh. Ada kegiatan lain mungkin, kesibukan lain selain ngeband?
4: Enggak ada sih, kegiatan lain paling kantor. Ya, yang lain enggak ada, di rumah paling jaga anak, jaga istri. Selain ngeband, mungkin
1: okay.
4: Dari Ronald kayaknya.
1: Iya, Ronald mungkin ada kesibukan lain selain ngeband?
2: Kalau selain ngeband ya sama kayak Bang In, cuma agak beda dikit. Ya ke kantor, kalau saya bukan sibuk jaga istri, masih sibuk cari istri ya.
1: Sibuk cari istri, wah dalam boleh tahap, ya daftar ya.
0: Masih dalam tahap pencarian ya.
1: Iya, kalau Diana?
3: Sama sih, selain nyanyi ya di rumah aja makan tidur. Sama Rido.
1: Rido?
5: Sementara ini masih full time di musik sih. Sekalian ngeson-ngeson juga.
1: Jadi memang benar-benar ngabisin waktu di situ ya?
5: Ngabisin waktu di situ. Sama anak istri juga.
1: Oh iya, gak ketinggalan ya. Oke. Nah kita ke yang pakai kacamata nih, ada Fredik ya? Iya.
6: Ya sibuknya kerja sih.
1: Kerja apa nih?
0: Kerja ya? Ya.
1: Kerja apa
6: saya
1: nih?
6: Di leasing.
1: Oke, siap.
0: Dan Wid, ada yang menarik sih dari penampilan mereka. Ini saya lihat ada yang beda sendiri ya. Ini Fredrik kayaknya tangannya banyak tato deh gitu. Biasanya orang
1: Oh
0: tuh,
1: iya benar.
0: Biasanya orang itu kalau dia tuh punya tato gitu ya di tangan entah di bagian kakinya, orang punya tato ada maksud dan tujuan tersendiri gitu ya. Dia penuh arti lah gitu ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: ini
0: kalau
1: apa nih artinya nih? Pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Tapi ada bentuk love-nya loh.
0: Oh iya.
1: Ada bentuk love, ada bentuk bintang. Kayaknya dia hatinya pinky nih kayaknya nih. Pinky.
0: Berarti kayaknya Fredrik sendiri termasuk orang yang mencintai seni tato gitu ya.
6: Iya, benar kak.
0: Oke, baik. Pemirsa dan juga pendengar RRI.net ya yang ada seluruh Indonesia yang pastinya masih barengan sama Ati dan juga sama Widya ya. Nah, untuk kali ini nih Wid, kita mau tanya-tanya lagi dong pastinya ya. Karena waktu kita juga masih panjang ya di live music kali
1: iya.
0: Ini gitu ya.
1: Setiap penampilan Betul. Dari teman-teman Haura Music ini,
0: mereka kan punya kesibukan masing-masing gitu ya.
1: Dan jadwal untuk latihan atau mungkin kalian nyediain konsep itu ada waktu khusus gak? Misalnya seminggu sekali latihan.
4: Kalau untuk latihan sih kami dari Haura nih lihat kesibukan teman-teman ya. Tinggal situ gimana kami membagi waktu, misalnya kayak Fredrik sempatnya kapan gitu, si Rido sempatnya kapan. Nah, di situ kami misalnya hari Rabu latihan. Nah, itu kalau jadi kami enggak tentukan kapan latihannya, di mana kami free di situ latihan.
0: Tapi pernah enggak kalau misalnya nih kalian mau tampil tapi sama sekali enggak ada waktu buat prepare dulu gitu. Langsung tampil gitu.
4: Di situ memang kita bermusik dituntut untuk punya skill yang lebih di atas dan lebih, karena di dunia reguler, di dunia wedding tuh memang kita dituntut bermusik di atas rata-rata. Jadi kalau ecek-ecek ya wassalam lah.
2: Nambahin intinya, Haura ini ada job gak ada job, kami tentang tetap latihan. Kan kami dituntut untuk profesional, jadi ada job gak ada job tetap latihan. Kalau ada lagu baru yang didengar atau aransemen baru yang didapat, ada job gak ada job tetap latihan.
1: Biasanya berapa lama tuh buat bisa dengan lagu itu atau ngapalin lagu itu?
5: Biasanya biasanya enggak lama ya kita bang ya?
4: Enggak lama sih.
5: Karena sebelumnya kita udah callingan di grup, kita kasih tahu kita bakal nyanyiin lagu apa nih selanjutnya, jadi semuanya udah dengar dan udah ngulik. Jadi waktu ketemu kita tinggal nyatuin ya?
1: Tinggal menyatukan.
5: Tinggal menyatukan.
1: Tapi kalian punya lagu sendiri enggak sih? Atau kedepannya pengen buat nih?
2: Kalau lagu sendiri sampai sekarang sih belum ada, tapi next plan kita, kita pengen bikin lagu Haura sendiri. Karena musisi yang berhasil tuh musisi yang bisa membawakan lagunya. Meskipun gak bagus, ya kalau lagu sendiri bangga lah ya.
1: Waduh, ditunggu ya lagunya ya. Karena jujur nih Ti, kalau dari suara mereka ini suka ya sama suara-suara anak-anak Sintang ini, keren-keren banget.
0: Oke, kita kan udah ngobrol panjang lebar nih ya, biar gak penat gitu ya. Kita mau ajak pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya untuk dengerin lagi nih, yaitu Haura bawain lagunya Cowboy Junior, judulnya Kamu.
7: RRI Live Music di RRI Net.

0: Pemirsa dan pendengar RRI Net di mana aja berada, balik lagi dalam acara Live Music. Kali ini masih dengan anak-anak Sintan yang keren-keren banget, ada Haura Music. Kita balik lagi buat tanya-tanya sama mereka ini ya.
1: Dan biasanya ya kalau manggung ya, itu lagu-lagu yang ditampilkan ya itu memang udah disiapkan kalian masing-masing, atau pas lagi tampil nih ada yang sebelum itu ada yang request?
2: Kalau tampil di luar event, kalau kayak wedding kan, kami memberikan kebebasan kepada pihak yang ada di acara, bisa request lagu jauh-jauh hari ngasih tahu kami untuk kami pelajarin. Kalau yang untuk kayak wedding atau party gitu, kalau ada lagu-lagu khusus bisa di request, kami pasti pelajarin kalau requestan dari klien. Kalau di reguleran itu di kafe biasanya ya kalau ada yang pengen nyanyi apa segala macam bisa langsung. Tahu nggak tahu kami usahakan untuk tahu.
0: Ini kan biasanya terima jobnya kan wedding ya. Kalau di wedding itu masyarakat Sintang itu kan ada yang Melayu, ada yang Dayak. Biasanya suka ditodong tuh, Ti. Lagu Melayu dong, lagu Dayak dong. Ini gimana nih? Teman-teman tetap bawain atau gimana?
1: Udah siap sebelumnya gitu.
2: Kalau misalnya lagu itu bisa kami bawakan, pasti kami bawain kalau ditodong langsung. Ya kalau enggak bisa juga kami usahakan bisa. Dan vokalis kami jago kok Kak, tenang aja.
0: Jago banget.
2: Ya. Mau lagu Melayu, lagu Barat, lagu Korea bisa juga ya.
1: Korea bisa juga. Oke. Nah kalau tadi sebelumnya sempat disinggung ya, mereka kan pengen suatu saat nanti lah, nggak tahu dalam jangka waktu yang dekat atau panjang gitu ya, pengen punya karya sendiri ya, itu punya lagu sendiri. Nah kira-kira nih ya, pengen bikin lagu yang genrenya apa nih? Tetap di pop alternatif atau gimana gitu?
3: Kalau genre kayaknya nanti menyesuaikan lah. Tapi tetap di garis pop.
0: Di garis pop ya.
3: Yang pasti lagunya harus ada cerita yang sesuai dengan yang nulis. Okay. Biasanya Diana nih punya banyak cerita-cerita yang agak galau-galau dikit gitu.
1: Vokalisnya ya.
0: Ini leadernya siapa nih di antara teman-teman?
4: Bang Rido.
0: Bang Rido ya.
3: Sama-sama sih, okay, semuanya sama-sama. Leader sih di sini.
1: Ini udah pernah bikin coba-coba bikin enggak sih? Untuk lagu gitu.
4: Liriknya sih mungkin pernah. Tapi kalau nadanya lain-lain belum.
1: Okay. Masih di tahap mencoba ya.
0: Tapi kalian punya cita-cita enggak sih punya album bertahan lama gitu band ini?
4: Pasti sih kalau itu, apalagi pinginnya lagunya tuh pop ballad. Ballad. Pop ballad. Soalnya sesuai sama karakter suara saya juga.
1: Okay. Gitu.
4: Sukanya yang sedih-sedih lah.
1: Nah tentunya kan setiap personil kan punya kesibukan masing-masing ya Wit ya. Dan kita kan gak tahu ya ke depannya sibuknya di apa, di pekerjaan lah gitu, atau mungkin sekolah atau gimana. Nah suatu saat nanti gitu ya, kalian dihadapkan dengan saat yang seperti itu gitu ya, kesibukan masing-masing. Nah itu gimana nanti, apakah kalian juga bakalan tetap, aduh kita harus tetap solid deh gitu, tetap harus bikin karya kita sendiri lah gitu.
2: Kalau diharapkan sama urusan keluarga atau band, tetap pilih keluarga. Keluarga nomor satu meskipun saya belum punya, belum berkeluarga. Tetap urusan keluarga nomor satu. Tapi kalau diuruskan masalah pekerjaan, karena ini juga salah satu bagian dari pekerjaan, tentunya harus profesional, Kak.
0: Okay. Nah ini ada yang menarik loh, dari teman-teman Haura Music, jadi pada drumnya ini. Kayaknya ada yang unik dari drumnya ini ya. Iya. Kenapa ini drumnya dibawa sendiri? Apakah ada yang spesial atau ada yang khusus atau mungkin ada sesuatu yang lain? Mungkin bisa diceritain nih sama pemain drumnya langsung.
5: Kita bawa drum akustik biar lebih hidup aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Oh, biar lebih hidup aja. Tapi kalau misalnya pakai yang lain tapi bisa ya? Bisa ya?
5: Bisa.
1: Okay, tapi lebih nyaman pakai punya sendiri gitu ya.
2: Soalnya Haura Music nih kami punya alat masing-masing, punya sendiri, punya pribadi. Jadi kalau misalnya ada event yang jauh yang di tempat yang agak susah dijangkau, nggak perlu khawatir sama alatnya.
1: Oke.
2: Okay. Sound bisa ya, sound bisa. Bisa siap sendiri.
3: Jadi siapapun yang mau ngundang Hora, silakan kontak kami. Oke.
2: Okay. Sound bisa sendiri, alat musik bawa masing-masing. Jadi yang nyediain acara nggak perlu ribet, tinggal nego masalah payment aja.
0: Iya. Okay. Berarti kalian pernah berpikir juga nggak sih buat kerjasama dengan EO, misalnya EO Wedding gitu?
1: Bang Indra?
6: Pengen sih sebenarnya, cuman tergantung mau enggak mereka manggil kami gitu. Kami selalu siap lah, mau EO siapa yang manggil kami, kami selalu siap, ready lah.
0: Oke, okay. Jadi kalau misalnya kedepannya ada EO yang mau ngontrak gitu kan, bukan kontrak ini ya, mau bekerja sama dengan kalian, kalian siap banget ya.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan salah satunya alat musik mereka hari ini bawa bawa drum sendiri lah gitu ya. Berarti kalau misalnya setiap kali kalian tampil gitu ya di luar itu bawa sendiri atau mungkin pakai yang udah disiapin di sana gitu. Ronald boleh.
2: Kalau alat musik pastinya kita bawa masing-masing kan.
1: Oh,
2: soalnya kan
1: ya.
2: Setiap player tahu gimana komposisinya dia main dan lagi-lagi tetap ke profesional sih Kak. Soalnya kan kita gak tahu alat musik yang disediain orang kayak gimana kan. Lebih aman pakai alat sendiri biarpun murah gitu kan. Kita tahu kayak mana kualitasnya.
0: Oke, baik. Tadi sudah ada cita-citanya punya album, kemudian punya lagu sendiri. Harapannya selain dua itu, mungkin ada harapan khusus nih dari Haura Band. Silakan.
6: Kok Pak Ketua?
0: Ini lirik-lirik matanya nih ya. Siapa nih? Indra?
6: Diana
0: atau Ella. Diana, oke silakan.
4: Harapannya ya, semoga kita selalu sama-sama terus sih, biarpun nanti udah punya keluarga, udah punya cucu, punya cicit misalnya, udah tua pun kita tetap manggung, insya Allah.
0: Amin, amin ya. Waduh, gak berasa banget nih Ati.
1: Betul Widya, karena kita banyak ngobrol ya. Dan operanya juga asik banget gitu.
0: Iya betul banget, ini dengan anak-anak Sintang yang pastinya berbakat banget dari Haura Music kali ini ya.
1: Betul. Okay. Dan sepertinya kita berdua juga ya Widya juga sudah di apa penghujung ya live music untuk kali ini.
0: Betul sekali, dan sampai di sini kebersamaan kita. Aku Widya
1: dan aku Ati. Terima kasih juga buat
0: Haura Music. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
7: RRI Live Music di RRI-nya.

Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk kita.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Hai hai, selamat malam teman Pro2. Jumpa lagi barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini, edisi hari Selasa nih ya, tanggal 25 Agustus 2026. Kita udah berada di ya minggu-minggu terakhir nih ya teman Pro2, di Selasa terakhir juga di bulan Agustus ini. Gimana bulan Agustusnya kali ini teman Pro2? Well, apapun aktivitas kamu, kegiatan kamu, apalagi di hari libur ini ya, di tanggal merah kali ini teman Pro2, apapun aktivitas kamu juga Kiki ucapkan ya, have fun, tetap semangat apapun yang kamu kerjakan ya teman Pro2. Dan Kiki harap kalian semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat aja, happy-happy aja nih ya teman Pro2. Ya walaupun ya kita tahu kondisi di luar masih belum cukup membaik ya teman Pro2, tapi nggak apa-apa, semoga secepatnya kita bisa keluar nih dari situasi-situasi yang ya mungkin kurang menguntungkan bagi kita semua nih ya, yang kita rasakan belakangan ini. Dan juga Kiki ingatkan buat kalian nih teman Pro2, apalagi yang sering beraktivitas di luar ruangan gitu ya, atau mungkin emang pekerjaannya banyakan di luar ya, jangan lupa jaga kesehatan selalu ya, pakai masker, jangan lupa banyak minum air putih, istirahat yang cukup juga ya teman Pro2. Dan ya di malam hari ini Kiki tentunya temani kamu selama jaga malam ya, jangan galau malam-malam hingga nanti jelang kita tutup siaran.

Kedua ya, dan Tunjuri Peti ini sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie ya, yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Nyanyian ini juga dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas ya sebenarnya, karena ya hanya untuk bermain. Tapi kemudian oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan chorus pada lagu dan kata Tunjuri Peti sebagai identitas lagu atau hook ya, bisa dikatakan, dengan diucapkan sebanyak 25 kali ya dalam lagu ini. Nah, FYI nih teman Pro 2, lagu ini di-composed oleh Amin Abdullah, kemudian arrangernya ada Indah M. Nur, executive producer oleh Amin Abdullah juga, and mix and master by Indah M. Nur, Doni Zorius, dan juga Clean Muazzin. Oke deh, kira-kira seperti apa lagunya? Tapi sebelum kita dengerin lagunya ya teman Pro 2, Kiki juga mau infokan ke kalian kalau lagu ini juga udah bisa didengarkan di streaming platform ya, kayak Spotify dan juga YouTube. Oke deh, langsung aja kita dengerin lagunya. Ini dia dari Amin Abdullah dengan Tunjuri Peti.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Tadi kita udah dengerin nih ya lagu dari akselerasi kreatif musik kita. Ada Tunjuri Peti ya dari Amin Abdullah tadinya. Dan di Talsan Tinggal hari ini, teman Pro 2, tentunya kita juga sesuai dengan tema kita ya. Kalau di hari Selasa malam ya, Talk Something kita membahas tentang energi terbarukan. Oke, so ngomong-ngomong tentang energi nih ya teman Pro 2, malam hari ini ada info yang Kiki kutip dari laman antaranews.com ya, di mana China perdalam kerjasama industri energi dengan mitra APEC ya teman Pro 2. Jadi sebuah seminar wadah pemikir atau think tank APEC ini mengenai pembangunan industri energi baru-baru ini digelar di kota pesisir Dalian, Provinsi Liaoning, China Timur Laut. Dalam seminar tersebut ya, teman Pro 2, para perwakilan perekonomian anggota APEC ini membahas transportasi ramah lingkungan, ketangguhan energi, serta kawasan industri nol karbon, sekaligus menyoroti kontribusi China dalam kerjasama energi internasional. Oke, tapi sebelumnya buat kalian yang mungkin bingung nih, apa sih APEC ini? Nah, APEC itu ya teman Pro 2 merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation ya, yaitu merupakan forum kerjasama ekonomi antar 21 negara dan wilayah di lingkar Samudra Pasifik ya. Nah, kemudian teman Pro 2 balik lagi ke pembahasan kita nih ya. Data terbaru juga menunjukkan nih bahwa lebih dari 30% minyak mentah dan hampir 60% gas alam yang diimpor China itu berasal dari para anggota APEC ya, atau negara-negara kooperasi ekonomi Asia Pasifik tadi teman Pro 2. Dan presentasi tersebut juga terus meningkat. Sementara itu juga perusahaan China secara aktif berpartisipasi ya dalam proyek minyak dan gas alam serta pembangunan infrastruktur LNG di Australia, Indonesia, dan Papua Nugini. Kalau menurut dari sebuah laporan berjudul Kerjasama China ASEAN Buka Perjalanan Baru, Kerjasama Energi Dorong Kemakmuran Bersama Asia Pasifik yang dirilis pada 20 Agustus lalu nih, dikatakan kerjasama energi antara China dan APEC ini dalam beberapa tahun terakhir mencatat kemajuan yang menonjol, mencakup energi konvensional, energi baru, pembangkitan listrik, serta seluruh rantai industri seperti perdagangan, investasi, infrastruktur, dan berbagai aspek lainnya. Nah, laporan itu ya teman Pro 2 juga mencatat bahwa kerjasama energi antara China dan mitra-mitra APEC ini bersifat saling melengkapi nih antara pasokan dan permintaan, dan ini mewujudkan pemberdayaan energi ramah lingkungan untuk industri lainnya serta berfokus pada stabilisasi rantai industri dan koordinasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, masih barengan sama Kiki di sini ya, teman Pro 2, dan kita masih membahas seputar energi ya di Tale of Something kita malam hari ini. Masih terkait info yang tadi ya, di mana China perdalam kerjasama industri energi dengan mitra APEC nih, teman Pro 2. Nah, jadi kalau mengutip juga dari tutur Lu Ruquan, ini merupakan direktur eksekutif sekaligus presiden Institut Penelitian Ekonomi dan Teknologi yang bernaung di bawah China National Petroleum Corporation, sebagaimana diwartakan oleh Xinhua ya, beliau mengatakan kalau konektivitas juga merupakan aspek penting ya dalam kerjasama energi antara China dan perekonomian APEC yang mencakup jaringan pipa, pengiriman LNG serta transmisi listrik tegangan ultra tinggi. Nah, di balik konektivitas tersebut ya, teman-teman Pro 2 juga terdapat kerjasama yang erat nih di bidang investasi, perdagangan dan juga koordinasi kebijakan di berbagai sektor. Sementara itu juga China ini gencar memperdalam kerjasama inovatif ya di bidang energi hijau dengan para mitra APEC. PLTA Jati Gede di Indonesia dan proyek pembangkitan listrik tenaga surya terapung di Malaysia yang berhasil mengubah bekas area pertambangan menjadi fasilitas pembangkit listrik tenaga surya ini juga terus mendorong transisi energi di Asia Tenggara. Dalam seminar kawasan industri nol karbon APEC yang digelar pada Jumat 21 Agustus lalu juga ya teman Pro 2, Wakil Manajer Umum State Power Investment Corporation atau SPIC, Chen Haibin, ini juga mengatakan bahwa SPIC merupakan perusahaan produksi listrik energi bersih terbesar di dunia dengan total kapasitas terpasang 310 juta kilowatt yang 75%-nya juga berasal dari energi bersih. Operasi perusahaan tersebut juga di luar negeri mencakup 25 negara dan kawasan ya, termasuk 8 perekonomian APEC. Para partisipan juga mengatakan nih bahwa kawasan Asia Pasifik menyumbang porsi yang signifikan terhadap konsumsi energi global. Kawasan tersebut tidak hanya berada di garis depan dalam pengembangan AI global, tetapi juga menjadi sumber utama pertumbuhan permintaan listrik. Dan signifikansi dari kerjasama energi ini juga semakin terlihat ya, dan China menjadi mitra yang terpercaya. Oke, dan sebagai itu penutup juga ya teman Pro 2, info dari energi ya di Tale of Something malam hari ini mengenai kerjasama Indonesia-China. Juga akademisi asal Indonesia Veronica Saraswati mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan China ini turut berpartisipasi juga nih dalam industri nikel di Indonesia yang meningkatkan nilai tambah sekaligus juga memberikan kesempatan bagi Indonesia ya yang kaya akan sumber daya nikel untuk meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai nikel dan pembangunan industri energi baru global. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2 infonya yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di Tale of Something malam hari ini. Sekali lagi infonya Kiki kutip dari laman www.antaranews.com. Sebut kalian yang mau baca mungkin lebih lengkap ya, atau mungkin ketinggalan infonya dari awal, kalian bisa langsung saja meluncur ke www.antaranews.com ya teman Pro 2. Ini tentang China yang perdalam kerjasama industri energi dengan mitra APEC. Oke deh teman Pro 2, dan kita udah di penghujungnya Tale of Something malam hari ini. Nantinya juga tentu Kiki masih bakal temani kamu ya di pukul 21 kita bakal masuk ke Lapor Pro 2 ya. So jangan lupa buat join ikutan jawab pertanyaan dari Kiki malam hari ini, langsung aja meluncur ke Instagram kita juga di @rari_pro2sintang, dan tetap stay tune barengan sama Kiki di 90,7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu dari Marion Jola featuring Lalel Manino dengan Rayu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. God.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

Okay, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Kita di Jaga Malam, tentunya jangan galau malam-malam. Dan sekarang kita udah masuk ke Lapor Pro 2. Gimana nih teman Pro 2 malam hari ini ya? Apa aja nih aktivitasnya, apalagi di tanggal merah ini nih ya? Ini juga jadi pertanyaan Kiki di Lapor Pro 2 malam hari ini nih. Udah Kiki up Instagram story-nya. Kalian bisa langsung aja join ya via Instagram kita, terutama di @rri_pro2sintang. Udah ada Instagram story paling akhir tuh, udah ada question box-nya di situ, kalian bisa langsung komen aja di situ. Pertanyaan Kiki malam hari ini, biasanya apa aja nih kegiatan kalian untuk mengisi waktu di tanggal merah gini, teman Pro 2? Kalian bisa juga tentunya seperti biasa ya, sekalian request lagu kesayangan kamu ya, teman Pro 2 di malam hari ini. Komen aja langsung di question box kita, atau kalian kalau mau join via WhatsApp juga bisa banget ya. Langsung aja ke 0857-5000-4741, atau tentunya bisa juga dong kalian komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, dan di malam hari ini udah ada beberapa teman Pro 2 yang join nih ya di Instagram kita, terutama di sini Kiki mau sapa-sapa dulu kali ya. Ada dari @yenilindawati, ada dari @karmelitapratiti, ada @inblues_in.blue1, ada dari @varisha_naura juga ya, dan lainnya ya teman Pro 2. Hai buat kalian semua malam hari ini, di sini udah pada komen juga kalau dari Kak Yeni Lindawati katanya belanja ke supermarket nih ya biasa kegiatannya. Dan kalau dari Kak Karmelita Pratiti ini katanya main komputer dan olahraga sepuasnya. Biasanya olahraga apa nih kalau boleh tahu? Kemudian dari @in.blue1 tadi juga ya katanya bersih-bersih rumah. Wah, ini produktif banget nih ya. Tapi ya salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan ketika hari libur itu ya bebersih rumah emang. Iya enggak sih? Dan di sini juga udah pada request lagu dari Fajar Nur ya dengan Salah Apa Aku. Tapi sayangnya belum masuk nih ya lagunya, masih belum masuk juga ke bank lagu kita, kita belum punya ya. Tapi udah Kiki siapin lagu lainnya dari Fajar Nur, bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu ya malam ini.

0: Kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu

0: supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki ya di malam hari ini. Dan tadi nih udah ada 2 buah lagu Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Tadi requestan dari kalian teman-teman Pro 2 yang udah join, ada dari Fajar Nur tadi ya, diputarkan dengan Sembutan Paku. Dan juga ada Cegil dari Nabila Takiyah, baru aja kita dengarkan. Oke, dan di sini udah ada teman Pro 2 lainnya ya yang udah join juga. Ada dari @dreisoi90, katanya jalan-jalan sama keluarga nih, tapi kalau udah capek istirahat aja di rumah. Ih, bagus banget ini, quality time ya jadinya sama keluarga. Di sini juga udah di request lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Terasa, udah disiapkan ya, bakal diputarkan setelah ini. Ini ada teman Pro 2 lainnya juga yang katanya tidur mengganti hari-hari waktu tidur cuma 5 jam doang. Oh, jadi tidur ya. Waktu hari tanggal merahnya ini digunakan untuk tidur menggantikan hari-hari di mana waktu tidurnya cuma 5 jam doang. Aduh, emangnya ngapain aja sih teman Pro 2 tidur 5 jam doang? Tapi ya kadang-kadang Kiki juga gitu sih. Ya, apapun ya teman Pro 2 yang kalian lakukan di tanggal merah kayak hari ini nih teman Pro 2 ya, semoga ya bisa membuat kalian jadi lebih fresh lagi juga ya sebelum masuk kembali ke kegiatan kalian semula ya di esok hari ketika udah selesai tanggal merahnya. Dan di sini ada teman Pro 2 lainnya ya, ini dari @deni46829 panjang nih ya angkanya. Ini katanya main keyboard organ tunggal. Wih deh, keren banget pemusik nih ya kayaknya Bang Deni ini. Oke deh, dan Ki bakal putarkan deh ini lagu requestan dari @dreisoi90 tadi ya, request lagu Jagat Terasa dari Samuel Cipta. Buat kalian mau join, masih mau request-request lagu, tentunya masih bisa teman Pro 2, langsung aja meluncur Instagram kita. Sekali lagi Kiki ajak kalian ya di @rri_pro2sintang. Bisa juga WhatsApp kita di 0857-5000-4741, atau bisa juga tentunya ya kalian komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan tadi Kiki udah putarkan ya, hadirkan ke ruang dengar kamu lagu-lagu requestan dari kalian nih, teman-teman Pro 2 yang udah join malam hari ini juga. Thank you banget nih buat kalian yang udah setia stay tune barengan sama kita di sini, udah join-join juga di Lapor Pro 2. Dan Kiki tentunya bakal hadirkan cerita penutup hari nih ya setelah ini di ruang dengar kamu. Di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nantinya ya, teman Pro 2 untuk temani overthinking kamu sebelum tidur. Kira-kira nanti ada cerita apa nih bakal Kiki bawakan ke ruang dengar kamu? Pokoknya tungguin aja barengan sama Kiki malam hari ini. Dan ini dia Kiki putarkan satu lagu terakhir ya teman Pro 2 untuk menutup Lapor Pro 2 malam hari ini. Ada dari Raisa dengan Bila.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Bro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Oke, teman Produa, masih barengan sama Kiki di sini di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sekarang udah masuk di cerita penutup hari ya, di Jaga Malam kali ini. Dan di hari Selasa malam ini, teman Produa, ini ada cerita yang mau Kiki bagikan ke ruang dengar kamu. Tentunya kita masih membahas cerita-cerita yang terinspirasi atau mengutip dari novel-novel ya, teman Produa, atau buku-buku karangan para penulis. Nah, di malam hari ini nih, teman Produa, Kiki mau kenalin kamu ke sebuah cerita dari salah satu penulis bernama Iwan Setiawan ya. Ini bukunya bernama atau berjudul 9 Summers 10 Autumns. Jadi ini buat kalian yang lagi overthinking tentang mimpi ya, mimpi, angan, cita-cita gitu ya. Jadi cerita 9 Summers 10 Autumns ini yaitu tentang mimpi yang tumbuh dari rumah yang sederhana. Nah, jadi ini ya, teman Produa, kalau misalnya overthinking kalian malam ini atau belakangan ini lagi tentang ngerasa kayak hidup kamu tuh dimulai kok dari tempat yang biasa aja ya gitu, bukan tempat yang wah, bukan dari starting point yang bisa dibilang bisa dibanggakan ke orang-orang lain. Nah, cerita ini mungkin bisa nih menemani kamu ya. Karena sebenarnya ya, teman Produa, memang gak semua mimpi itu lahir dari tempat yang wah, tempat yang besar, atau rumah yang besar ya dalam hal ini. Ada mimpi-mimpi yang tumbuh dari rumah-rumah yang kecil, yang sempit, dari meja makan yang sederhana, dari orang tua yang bekerja keras setiap hari nih supaya anak-anaknya bisa sekolah. Nah, malam hari ini kita bakal kenalan sama Iwan. Iwan ini merupakan seorang anak yang tumbuh di Kota Batu, Jawa Timur. Dia juga berasal dari keluarga yang hidupnya sederhana-sederhana aja nih, teman Produa. Ayahnya Iwan itu seorang supir angkutan ya, dan ibunya berjualan. Gak ada kemewahan dalam kehidupannya, gak ada jalan pintas juga ya. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa pendidikan bisa mengubah masa depan. Jadi sejak kecil Iwan itu dikatakan belajar satu hal, bahwa keterbatasannya ya, teman Produa, ini bukan menjadi alasan untuk berhenti bermimpi. Justru ini menjadi alasan untuk terus berusaha. Nah, perjalanan Iwan ini tentunya tidak dipenuhi dengan keberuntungan yang datang, ya datang gitu aja gitu ya, teman Produa. Iwan ini dikatakan harus belajar lebih keras, of course. Dia harus beradaptasi juga dengan lingkungan baru, menghadapi rasa mindernya juga, apalagi ketika bertemu orang-orang yang bisa dikatakan hidupnya jauh lebih berkecukupan dari dirinya. Ada masa-masa ketika Iwan ini juga ngerasa dia nggak pantas nih berada di tempat yang ia capai ya, yang sudah dia capai di titik itu. Tapi setiap kali dia hampir menyerah nih, teman Produa, dia selalu teringat akan rumahnya. Rumah yang mungkin sederhana ya, bahkan bisa dibilang cukup di bawah sederhana ya untuk beberapa orang. Tapi rumah itu penuh dengan doa. Nah, kadang kita berpikirnya, teman Produa, bahwa yang membuat seseorang itu menjadi kuat ya, atau seseorang menjadi timbul mimpinya bisa tercapai adalah bakat. Padahal ya, seringkali nih, teman Produa, yang bikin seseorang bisa terus melangkah itu adalah karena mereka mengingat siapa yang sedang diperjuangkan.

0: 2, tahukah kalian jika hidup lebih dari senyum dan tawa? Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa saja. Tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap juga termasuk. Artinya, dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga mengalami kesedihan dan kesuraman. Jika kamu berhasil melewati dua jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini dan kita masih di cerita penutup hari malam hari ini ya. Masih membahas juga cerita dari karangan penulis Iwan Setiawan ya dengan judul Nine Summers, Ten Autumns. Ini buat temenin overthinking kamu tentunya sebelum tidur malam hari ini ya teman Pro 2. Nah jadi sukses itu ya emang tidak menghapus tempat kita berasal nih. Jadi kalau dalam kasusnya si Iwan ini ya, semakin jauh si Iwan ini melangkah, semakin luas dunia yang dia lihat. Jadi Iwan ini dikatakan bekerja di perusahaan internasional. Kemudian dia mengunjungi berbagai negara-negara baru gitu ya. Mencapai hal-hal yang dulu hanya bisa dia bayangkan aja nih. Nah tapi ada satu hal yang tidak pernah Iwan ini tinggalkan, yaitu rasa hormat kepada keluarganya. Nah cerita ini, novel ini ya, ini juga mengingatkan kita bahwa menjadi sukses itu bukan berarti melupakan tempat kita berasal ya. Tapi justru semakin tinggi kita melangkah, semakin penting juga nih teman Pro 2 untuk kita mengingat siapa yang pertama kali mengajarkan kita untuk berdiri, untuk terus langkah maju, untuk tetap teguh gitu ya. Karena akarnya kuat itu tidak membuat pohon berhenti tumbuh, justru membuatnya tetap kokoh ketika angin datang. Nah jadi penting ya teman Pro 2, ketika penting kita ingat bahwa ketika kita mungkin setelah mencapai mimpi angan yang kemarin-kemarin sebelumnya kita ingin perjuangkan, kita selalu ingin dapatkan, tetap kita ingat dari mana kita berasal. Don't forget where you belong ya. Don't forget when you war before gitu teman Pro 2, kalau istilahnya peribahasanya gitu ya biasanya disebutkan oleh orang-orang. Nah kemudian apa sih yang bisa kita petik juga ya sebagai kesimpulan di malam hari ini, nantinya bakal dihadirkan juga tentunya ke ruang dengar kamu ya, tapi setelah lagu yang berikut ini.

0: Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604, Ati 0896-3171.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pror 2. Dan sebagai penutup ya, di cerita penutup hari di malam hari ini ya, tadi kita mengikuti cerita dari Iwan ya. Ini dari novel Nine Summers, Ten Autumns karangan Iwan Setiawan. Jadi teman Pro 2, mungkin malam hari ini kamu lagi membanding-bandingin hidup kamu dengan orang lain. Mungkin kamu melihat orang-orang yang udah lebih dulu berhasil, lebih dulu mapan, lebih dikenal. Kemudian kamu jadi diam-diam bertanya, apa aku bisa seperti mereka? Nah, cerita Iwan ini tadi ya, ini gak menjanjikan bahwa semua orang akan mencapai tujuan yang sama. Tapi dia menunjukkan kepada kita bahwa kita gak bisa nentuin dari mana kita memulai. Yang bisa kita tentukan adalah bagaimana kita menjalani perjalanan tersebut. Jadi kalau hari ini atau belakangan ini atau selama ini langkah kamu rasanya masih berupa langkah-langkah kecil aja atau baby steps, it's okay, gak apa-apa ya. Kalau hari ini kamu masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan kamu, itu pun gak apa-apa teman Pro 2. Karena perjalanan yang besar hampir selalu dimulai justru dari langkah-langkah yang sederhana. So malam hari ini sebelum tidur, jangan malu untuk mengingat dari mana kamu berasal. Karena mungkin justru dari situlah kekuatan kamu tumbuh. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, cerita penutup hari di Jaga Malam kali ini. Semoga bisa sedikit meringankan overthinking kamu di malam hari ini sebelum tidur. Dan semoga tidur kamu bisa nyenyak malam hari ini. Jadi besok kamu bisa melangkah dengan keyakinan lebih ya, bahwa awal yang sederhana itu gak pernah menentukan seberapa jauh seseorang bisa pergi. Dan tentunya teman Pro 2, setelah ini juga Kiki masih bakal hadirkan jazz musik ya sebagai pengiring waktu tidur kamu. Sekali lagi good night, selamat beristirahat buat kalian semua teman Pro 2. Kiki harap dimanapun kalian berada, apapun kegiatan dan aktivitas kamu malam hari ini, kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Jaga kesehatan selalu teman Pro 2, dan tetap stay tune ya barengan sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan

Aku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Gunakan Soap for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

0: Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Utama Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program Madura dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Sinta mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dari Jalan Yosef Maure Sinta kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa semua dimana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Aku bakal temani kamu teman Produa dengan berbagai acara yang pastinya sayang banget untuk kamu lewatin di Spada. Selamat pagi teman Produa. Oke deh, untuk acara yang pertama seperti biasa selama kurang lebih 1 jam aku bakal hadirkan ada jazz music. Kemudian nanti kita akan simak bareng-bareng. Aku bakal hadirin ada info Produa serta viral moment. Terus kamu juga jangan lewatkan teman Produa semua, ada lagu pilihan kamu di Hits in the Morning, tips pagi ini, hari ini dalam sejarah. Dan pada jam 9 aku bakal hadirin ada Asta Cita Kita dengan tagline info update mood upgrade. Nah kali ini kita nanti bakal hadirin tanggap bencana ya teman Produa. Oke deh buat teman-teman, tetap stay tune ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kita akan simak lagu-lagunya.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Teman-teman, para doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taba liman wajada fi tabihi istighfaran katsira." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beruntunglah orang-orang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak." Dan tahukah teman-teman yang berbahagia bahwa istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ditunjukkan ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita melaksanakan dosa atau ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita diperintahkan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, bahkan ketika kita dalam keadaan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita telah melaksanakan amal baik, menjalankan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal seorang selesai melaksanakan salat, maka dia dianjurkan untuk beristighfar sebanyak 3 kali, ataukah seorang setelah selesai dia bermajelis, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kafaratul majelis. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun manusia yang selamat dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa setiap penyakit ya selalu ada obatnya, dan penyakit ketika kita berbuat maksiat atau bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah obatnya adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kami mengajak kepada teman-teman pro 2 untuk senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal baik kita seluruhnya dan mengampunkan segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dan semoga teman-teman senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan amal-amal baiknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Teman Pro 2, tahukah kalian jika hidup lebih dari senyum dan tawa? Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa saja. Tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap juga termasuk. Artinya, dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga mengalami kesedihan dan kesuraman. Jika kamu berhasil melewati dua jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Setiap hari kita terbiasa menyiapkan banyak hal, jadwal kerja, kebutuhan rumah, bahkan promo belanja. Tapi seberapa sering kita menyiapkan diri untuk hal yang tidak terduga seperti bencana? Zaman sekarang semua orang punya gaya hidup. Ada yang gak bisa lepas dari kopi pagi, outfit of the day. Tapi pernah gak sih kamu mikir siaga bencana juga harus jadi gaya hidup? Bencana bisa datang tiba-tiba, gempa, banjir, kebakaran, gak pilih tempat, gak tunggu waktu. Tapi satu hal yang bisa kita siapin, ya diri kita sendiri. Mulai aja dari hal sederhana. Siapkan tas siaga darurat, simpan dokumen penting di satu tempat. Cari tahu jalur evakuasi di lingkunganmu. Dan kalau terjadi bencana, jangan panik, dengarkan informasi resmi dari sumber terpercaya. Siaga itu bukan lebay, siaga itu peduli, siaga itu gaya hidup. Bersiap sekarang, selamat kemudian.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Aku bakal hadirkan info Pro 2 kita kali ini. Ada Natalia Jahja. Nah, ini bertemu dengan Syukri Harun dan petinggi Majelis Sukan Negara Malaysia pada 23 Agustus 2026 untuk memperkuat hubungan kerjasama yang sudah berlangsung bertahun-tahun di bidang dunia disabilitas. Jadi pertemuan ini merupakan reuni yang memperdalam kolab inspiratif dalam mendukung pengembangan olahraga disabilitas antara Indonesia dan Malaysia. Akar kolab ini berasal dari pembuatan film dokumenter internasional berjudul Movie Bokia pada tahun 2019 yang menunjukkan komitmen jangka panjang.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian penanganan kebakaran hutan dan juga lahan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Dan pemerintah telah mengalokasikan sumber daya besar termasuk puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa bor udara dan ribuan personel untuk pemadaman kebakaran. Dan Presiden menyatakan bahwa situasi kebakaran sudah mulai teratasi dan termitigasi di beberapa tempat pada saat diluncurkannya program PLTS 100 GWP di Jembrana, Bali.
1: Info Pro 2.
0: Tim Panjat Tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu dari nomor speed relay Asia Youth Championship di Guiyang, Tiongkok, dan pasangan Naura Jasmine, Raya Shafika, dan juga Keiza Queen Mi menang atas Korea Selatan di nomor U17 Putri. Pasangan Haden Malik, Bak Murhibar, dan juga Amirul Rizky Febriansana ini juga mengalahkan tim Kazakhstan pada nomor putra U19, teman Pro 2. Informasinya aku kutip dari rri.co.id.

0: teman terbaik kamu. Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sinta teman terbaik. Kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Widya, aku temani kamu di Viral Moment. Teman Pro 2 semua, kamu tahu enggak sih sebuah batu dengan ukiran unik muncul di dasar Sungai Kapuas saat air menyusut akibat musim kemarau ini sehingga pasir di dasar sungai ini muncul ke permukaan. Menariknya, teman Pro 2, ada batu terdapat pahatan bertuliskan Asep. Nah, ini lengkap dengan tanggal 20 Agustus 1991. Kemunculan prasasti ini, ya, prasasti dadakan yang terpendam selama puluhan tahun ini menjadi penanda bahwa musim kemarau telah tiba dan Sungai Kapuas mengalami penyusutan air. Nah, kira-kira si Asep gimana kabarnya ya, teman-teman?

di mana aja berada, kira-kira gimana kabarnya si Asep ini ya? Kita bakal bacain komen-komennya di pagi hari ini. Pastikan aja tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Dulu, kemerdekaan diperjuangkan dengan senjata. Kini, kita menjaganya dengan karakter dan juga karya-karya. Tapi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bila masih ada malas, hoax, korupsi, dan putus asa. Semangat kemerdekaan bukan sekedar pasang bendera, tapi bangkit, belajar, dan jadi manfaat bagi sesama. Jangan biarkan perjuangan jadi kenangan tanpa makna. Merdeka itu ketika kita bebas dari kebodohan, bebas dari kemalasan, dan berani bertanggung jawab atas masa depan.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Jo Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita masih ngebahas terkait akibat air di Sungai Kapuas menyusut Prasasti Asep 91. Nah, ini muncul ke permukaan dan ini sama ya tanggal 20 Agustus maksudnya, tahun 91. Terus ada gambar love-nya juga. Kayaknya teman-teman kalau yang suka scrolling pasti bakal udah tahu banget ya seperti apa sih prasastinya ini. Oke, langsung aja aku bakal bacain buat yang komen-komen di pagi hari ini ya guys ya. Di sini ada yang komen dari Johan Palah, katanya Dilan 1991, Asep 1991 ya. Oke, ada lagi nih, masih tuaan saya 7 bulan kakak dari Restor, saya Januari 91. Ada Fajar Ahmad, happy anniversary ya ke 35 katanya gitu ya. Oke, ada Danu Riza, Asep Saurus. Ada yang komen gitu guys. Terus ada lagi dari Adit, selamat ulang tahun buat Asep ini ya. Oke deh, lanjut lagi dari Wochi ya, katanya kira-kira survive gak ya si Asep ini pas COVID-19. Ada juga Cheta Frain, katanya happy Enif ke 35 Asep. Oke deh, banyak yang doain si Asep ini ya guys ya. Tapi kita gak tahu nih yang nulis nih Asep yang mana, karena nama Asep ini kan banyak banget ya di Indonesia, apalagi di kota Sintang juga banyak banget guys. Nah, buat teman-teman jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dong buat bacain komen-komennya di pagi ini.

putih telah berkibar megah. Bukan sekedar kain, tapi bukti bahwa darah pejuang belum kering di bumi Pertiwi. Dulu, pejuang bertaruh nyawa demi satu kata, ya.

0: Jujur, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Iya, bentar. Capsule.

0: Betul-betul.
1: Ini semua ni gara-gara kita kasihkan joget ni, Ju. Kita kira ngejar viral tu jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Masih temani kamu di acara Viral Moment kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan masih bareng aku, Widya, guys. Oke, baik teman Pro 2 semua, aku bakal bacain lagi buat yang komen-komen terkait akibat air surut Kapuas menyusut ya. Nah, ini ada Prasasti Asep 91 muncul ke permukaan ya. Oke, ada juga nih Asep Sopa. Nah, ini komen katanya kok gitu ya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semuanya sudah Allah takdirkan. Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik, terima kasih komennya. Ada juga Fanny AMR. Asep kamu kah yang buat ya? Yang mana nih Asepnya ya? Oke, ada juga Nur Imah katanya Asep 91. Terus ada lagi dari Peggy katanya Asep sangat mengukir sejarah ya. Terus ada lagi dari Via katanya next prasasti yang lain dong kita buat gitu. Tapi kira-kira ini buatnya pakai apa ya, kok tahan banget? Karena ini kan sampai tahun 2026 prasastinya ya guys ya. Jadi pada masa itu berarti sudah sempat sesurut seperti sekarang ini kan.

Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Kita bakal bacain lagi komen-komennya. Di sini ada Piluf, katanya Asep kamu dirayakan. Oh iya, benar banget ya. Dia dirayakan sama se-Indonesia, guys. Kalau masyarakat Sintang udah pasti nih, karena kalau ini kan viral ya, pastinya bakal dibaca oleh masyarakat, terutama di kota Sintang yang suka scrolling, biasanya lihat-lihat nih, wah ternyata ada Asep, apalagi yang lagi jalan-jalan pastinya merayakan. Ada juga dari Fozeto, katanya legenda Asep dengan siapa nih ya kira-kira? Kira-kira kita harus cari tahu ya. Iya benar ya, kira-kira dengan siapa? Karena di sini hanya ada gambar love panah gitu guys, tapi gak ada nama lain sih selain nama Asep 20 Agustus 91. Terus lanjut lagi, ada Chandra juga, katanya pas lagi ini tahunnya dengan Pak Asep yang aku kenal. Okay, ada Real, katanya tanda-tanda akhir bulan. Terus ada lagi Dan Romero, katanya prasasti bukan tapi prashati. Ada lagi nih teman Pro 2 semua, ada lagi yang komen, Sep Asep, lihat dong karyamu nongol Sep, katanya gitu ya.

Hai teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Gak terasa banget ternyata waktunya sudah di penghujung ya untuk acara viral moment kita terkait plot twist ya. Akibat air di Sungai Kapuas menyusut, prasasti Asep 91 ini muncul ke permukaan dan ini memang viral banget. Makasih buat komen-komennya, sebenarnya komennya pada lucu-lucu ya teman Pro 2 semua. Tapi yang jelas mereka ini pada nanyain rata-rata seperti apa sih si Asep ini, gimana kabarnya sekarang si Asep ini, terus ngukirnya pakai apa, kok bisa tahan sampai tahun 2026 ini, katanya gitu ya. Oke deh teman Pro 2 semua, semoga menghibur deh buat kamu, sekaligus mengingatkan kita juga ternyata pada tahun-tahun sebelumnya itu pernah sekemarau seperti sekarang. Dan memang sudah cukup lama ya teman Pro 2 kemarau di Kota Sintang. Mudah-mudahan aja segera hujan. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena aku bakal balik lagi, masih akan temani kamu dengan acara kita berikutnya guys.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur.